Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Dana Baris, Surau Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko 10 Salam, Aceh Selatan, Pak-Pak Barat, dari Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dimanjaluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah, Berita Ekstra selengkapnya.

Dan kita awali dari kabar Aceh Singkil. Sebanyak 30.840 peserta didik di Kabupaten Aceh Singkil telah terlayani program MBG. Sementara jika digabung dengan penerima manfaat dari kelompok lainnya, jumlah penerima manfaat yang telah dilayani mencapai 37.217 orang. Angka itu disampaikan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional untuk Aceh Singkil, Sarfika. Sarfika mengatakan total 37.217 penerima manfaat tersebut mencakup peserta didik dan penerima manfaat non-peserta didik. Khusus penerima manfaat dari unsur pendidikan jumlahnya mencapai 30.840. Di tengah pelaksanaan MBG, pemenuhan standar higien dan sanitasi dapur juga masih menjadi perhatian. Dari catatan, per 10 Agustus terdapat 17 SPPG yang beroperasi di Aceh Singkil. Dari jumlah itu, 6 diantaranya telah mengantongi sertifikat layak higien. Sementara 11 lainnya masih dalam proses. Ketika ditanya mengenai keberlanjutan SPPG yang belum peroleh sertifikat layak higien, Sarfika menyatakan pihaknya masih menunggu arahan dari bagian pusat.

Sementara itu, pelayanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres Cisingkil menuai banyak pujian dari masyarakat. Warga menilai pelayanan yang diberikan kini semakin cepat, transparan, dan ramah. Proses pembuatan SKCK disebut lebih efisien dengan adanya sistem antrean digital dan petugas yang sigap membantu pemohon. Salah seorang warga, Rudi, mengaku puas dengan pelayanan yang diterimanya. Ia menyatakan proses pengurusan SKCK hanya memakan waktu singkat dan tanpa kendala berarti, serta memangkas waktu tunggu yang biasanya menjadi kendala bagi masyarakat. Hal senada disampaikan Jeki, warga Pulau Saro yang menilai petugas di pelayanan SKCK sangat membantu masyarakat yang belum familiar dengan sistem pendaftaran online. Selain kecepatan, durasi proses keramahan petugas loket juga menjadi poin utama yang diapresiasi. Pelayanan yang mengedepankan senyum, sapa, dan salam buat masyarakat merasa nyaman selama berada di ruang pelayanan. Kecepatan layanan ini didukung oleh integrasi pendaftaran secara online. Dengan mendaftar lebih dulu melalui aplikasi atau situs resmi, pemohon hanya perlu membawa kode registrasi dan dokumen pendukung asli untuk verifikasi fisik di lokasi. Hal ini minimalisir penumpukan antrean dan kesalahan input data. Masyarakat Cisingkil secara luas mengapresiasi komitmen kepolisian Cisingkil dalam menghadirkan pelayanan prima excellent service. Langkah ini dinilai sebagai bukti nyata Polri dalam mendukung program pembangunan zona integritas demi memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat di Cisingkil.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, Masjid Baitur Rahman Aceh akan menggelar zikir damai dalam rangka memperingati 21 tahun Hari Perdamaian Aceh pada Jumat malam 14 Agustus. Kegiatan itu menjadi momentum untuk mengenang perjalanan perdamaian Aceh, sekaligus mengajak masyarakat memperkuat persaudaraan melalui doa dan zikir bersama. Kepala PTD Pengelolaan Masjid Raya Baitur Rahman Aceh Aprilizar mengatakan, kegiatan akan dimulai pukul 19.30 setelah salat maghrib dan akan diisi dengan tausiah oleh Abu Payapasi, sementara zikir dipimpin Tengku Jamaluddin Rashid. Aprilizar mengatakan zikir damai terbuka untuk seluruh masyarakat Aceh. Dia menyebut kegiatan itu diinisiasi oleh Badan Reintegrasi Aceh dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam mengenang, mensyukuri, sekaligus merawat perdamaian Aceh. Sementara itu, tersangka pemerasan wisatawan di kawasan wisata Bukit Lamreh Aceh Besar berinisial NZ dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Aceh Besar setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap alias P21. Penyidik Polsek Masjid Raya Polresta Banda Aceh menyerahkan tersangka beserta barang bukti pada jaksa dalam pelimpahan tahap 2. Kapolsek Masjid Raya KP Mahdi Ashadi turut menyerahkan sejumlah barang bukti, yakni sepasang anting emas, satu unit iPhone warna hitam, serta sepeda motor Honda 150cc warna hitam dengan nomor polisi BL4607LJB yang diduga digunakan dalam aksi tersebut. NZ dijerat pasal 482 atau pasal 483 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kasus itu bermula ketika NZ diduga memeras seorang mahasiswi yang berkunjung di kawasan wisata Bukit Lamreh pada 14 Juni lalu. Saat itu korban diminta menyerahkan uang sebesar 3 juta karena tak memiliki uang. Korban kemudian menyerahkan anting sebagai jaminannya. Saat korban hendak menebus kembali anting tersebut, polisi melakukan undercover. Dalam operasi itu, NZ diamankan bersama barang bukti dan satu unit sepeda motor. Sementara dua terduga pelaku lainnya melarikan diri. Mahdi menegaskan kepolisian akan menindak tegas tindak pidana yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, termasuk di kawasan wisata. Sementara itu, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS melalui Sekda mengonfirmasi bahwa hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama untuk pengisian 13 kepala organisasi perangkat daerah diupayakan dipercepat, namun harus mematuhi aturan dan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Pernyataan itu disampaikan Sekda Aceh Selatan yang juga Ketua Panitia Tim Pansel Diva Sabudra. Diva menyebut setelah pengumuman kelulusan tiga besar hasil seleksi terbuka JPT tertanggal 10 Agustus dikeluarkan, pemerintah Aceh Selatan melalui BKPSDM langsung menuju Jakarta untuk mengurus pertek di BKN. Sesuai tahapan yang dilalui pada proses seleksi, Bupati mengagendakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan hasil seleksi pada 13 Agustus. Namun masih terkendala pertek. Jika pada hari ini pertek dikeluarkan BKN, proses pelantikan juga dipercepat dan bisa dilaksanakan siang atau malam harinya. Pemerintah Aceh Selatan sudah berusaha maksimal untuk mempercepat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan calon kepala 13 OPD hasil seleksi terbuka JPT Pratama sebagaimana dijadwalkan sebelumnya. Lalu disampaikan calon kepala SKPK untuk 13 OPD sudah lahir tiga besar. Penetapan calon terpilih merupakan kewenangan dan hak prerogatif pimpinan daerah, tentu penuh pertimbangan yang matang. Diva menambahkan pihaknya menggarisbawahi dan meyakini bahwa dalam menempatkan calon kepala SKPK, Bupati tidak akan bisa diintervensi oleh pihak manapun. Pada siapa mana dititip, itulah pilihan yang terbaik. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti

Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Pulau Etorofu dalam kunjungan pertamanya sebagai presiden ke rangkaian pulau yang dikuasai Rusia namun diklaim Jepang terkait dengan posisi pulau-pulau tersebut yang berada di lepas pantai Pulau Hokkaido Jepang. Kunjungan Putin memicu reaksi keras dari Tokyo. Menanggapi laporan itu, Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, menyampaikan pesan yang menyatakan bahwa Jepang memprotes keras kunjungan itu. Ia menegaskan bahwa empat wilayah utara termasuk Pulau Etorofu secara hakiki merupakan wilayah Jepang, baik berdasarkan sejarah maupun hukum internasional. Jepang menyatakan bahwa rangkaian pulau yang terdiri atas Etorofu, Kunashiri, Shikotan dan kelompok pulau kecil Habomai direbut secara ilegal oleh Uni Soviet tidak lama setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua. Rusia yang menyebut wilayah tersebut sebagai Kuril Selatan berpendapat bahwa pengambil alihan itu sah. Kunjungan Putin yang berlangsung hampir 4,5 tahun setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina tampaknya ditujukan untuk menunjukkan kepada pengamat di dalam maupun luar negeri bahwa Moskow tidak akan memberikan konsesi teritorial termasuk kepada Jepang yang telah menyerukan pengembalian pulau-pulau yang disengketakan itu. Sengketa wilayah itu membuat kedua negara tak dapat menandatangani perjanjian damai setelah Perang Dunia Kedua.

akhir. Kesepakatan verbal sudah tercapai dan kedua pihak kini tengah merampungkan beberapa detail. Dusumi selanjutnya akan jalani pemeriksaan medis sebelum transfer diselesaikan. Tes tersebut diperkirakan akan berlangsung dalam 24 hingga 48 jam mendatang.

0: Dan saudara, sebelum pamit, saya menyampaikan perakiraan cuaca hari ini untuk 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil pada Jumat 14 Agustus berdasarkan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi BMKG. Untuk kecamatan Pulau Banyak diperkirakan hari ini mengalami hujan petir. Simpang Kanan demikian, Singkil, Gunung Meriah, Kota Baharu, Singkil Utara, Danau Paris, Surau Makmur, Singkohor, Kuala Baru, Pulau dan Pulau Banyak Barat juga demikian. Jadi untuk 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil pada hari ini diperkirakan mengalami hujan petir. Dan untuk masyarakat Aceh Singkil diharapkan waspada ya terhadap cuaca yang tak menentu. Tuntas untuk berita ekstra pagi ini, dan jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Fire!
2: Yeay, menang lagi.
3: Nah, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Kita beralih ke informasi olahraga. Dari bursa transfer pemain, Juventus makin dekat dengan perekrutan John Lushumi dari Bologna setelah kedua klub menyepakati struktur transfer sang bek. Kesepakatan itu bernilai total 20 juta euro termasuk bonus yang berkaitan dengan performa. Lushumi memang sejak awal menjadikan Juventus sebagai pilihan utama. Keinginan itu membuat pemain asal Kolombia menolak sejumlah alternatif yang datang dari klub lain. Sky Sport Italia melaporkan bahwa negosiasi Juventus dengan Bologna telah masuk ke tahap

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anda kembali di kelas berita ekstra pagi ini di edisi Jumat 14 Agustus 2026. Guyuran hujan membuat Aceh Singkil pagi hari ini sendu ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan lancar. 14 Agustus juga diperingati sebagai Hari Pramuka ya. Salam pramuka, salam gitu ya. Baik, saya mengawali kilas berita pagi ini dari kabar pemerintah yang berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Rencana itu mencuat usai Menteri Keuangan Purbaya dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia menggelar rapat koordinasi di kantor Kementerian Keuangan pada hari Selasa kemarin. Purbaya mengatakan pembatasan tersebut kemungkinan diterapkan secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang. Pemerintah mempertimbangkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi untuk tidak lagi mendapatkan subsidi Pertalite. Menurut dia, pemerintah mempertimbangkan kebijakan tersebut karena sistem yang dimiliki Pertamina dinilai sudah cukup baik untuk mendukung penerapan pembatasan. Selain itu, pemerintah menilai penyaluran BBM bersubsidi selama ini masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Lantas, siapa saja masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10? Nah, dari lamannya Cek Bansos Kemensos, desil ini kan pengelompokan ini ya namanya, keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan yang dihitung menggunakan sejumlah indikator sosial dan ekonomi. Penilaian itu antara lain pertimbangkan kondisi individu dalam keluarga seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, termasuk daya listrik dan kepemilikan aset. Jadi masyarakat itu dibagi ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Setiap desil ini mencakup sekitar 10% keluarga dalam populasi. Semakin tinggi nomor desil, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan kelompok itu. Nah, desil 9 dan 10 ini berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan yang sudah paling tinggi. Nah, kelompok ini berbeda dengan desil 1 yang berada pada tingkat kesejahteraan paling rendah. Secara umum, kelompok desil 6 hingga 10 tergolong masyarakat dengan kondisi ekonomi yang relatif lebih sejahtera dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan sosial. Tapi kalau desil 5 ke bawah, begitu ya, nah itu yang masuk jadi penerima bantuan sosial. Kalau cara ngeceknya sih mudah aja, di ini aja, di apa namanya, Cek Bansos Kemensos tuh, masukkan nomor NIK kita, kemudian ikuti aja lah, terus cari data, keluar sendiri tuh kita masuk desil berapa gitu kan. Tapi itu yang kadang-kadang gak sesuai gitu kan, perasaan ekonomi saya masih tertatih-tatih tapi kok sudah masuk desil 9 gitu kan. Mungkin ada kesalahan input pada waktu itu gitu kan. Siapa tuh kira-kira yang memasukkan datanya gitu. Udah otomatis enggak tahu siapa kalau ditanya Dinas Sosial, bukan kami yang mendata BPS. Kalau data BPS ini bukan kewenangan kami, kami cuma mendata ini aja gitu. Jadi saling lempar-lempar, enggak ketemu tuh jawabannya. Ekonom Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, menyatakan pemerintah harus benar-benar melakukan pengkajian mengenai kebijakan itu agar mekanismenya berjalan dengan baik. Menurutnya, tanpa kajian yang mumpuni, penerapan kebijakan pembatasan Pertalite sesuai desil akan berjalan sulit. Fahmi menilai bahwa regulasi juga perlu diperbaiki untuk menyesuaikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Fahmi meyakini bahwa penerapan pembatasan seperti itu bakal bisa menghemat subsidi energi dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu, menurutnya harga BBM sendiri tergantung variabel harga minyak dunia, inflasi, dan kurs rupiah. Apabila harga minyak dunia turun misalnya, BBM Pertamax juga harus diturunin. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa keberatan untuk menggunakan Pertamax. Ini kan enggak, harga minyak dunia, harga BBM-nya juga naik gitu kan. Giliran minyak dunia turun, enggak juga turun. Enggak. Jadi kayak kadang, aduh, kayak mana gitu kan. Mau nanya siapa gitu kan. Mau berharap sama siapa lagi gitu kan. Kemudian Fahmi juga menyebut bahwa sosialisasi juga harus benar-benar diterapkan jika kebijakan pembatasan BBM ini benar-benar dilakukan nantinya. Nah, sosialisasi itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kebijakan diterapkan sehingga masyarakat bisa memahami. Jangan begitu tiba-tiba langsung ketok palu tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu gitu kan. Nah, tapi kan sekarang hobinya gitu pemerintah gitu, tanpa ada sosialisasi, tanpa ada partisipasi publik gitu kan, udah main buat kebijakan aja gitu kan. Lama-lama kita jadi sudah terbiasa gitu ya. Fahmi menuturkan bahwa sebenarnya ada mekanisme lain yang lebih mudah diterapkan dalam pembatasan BBM bersubsidi supaya lebih tepat sasaran. Menggunakan mekanisme yang barangkali sederhana dan itu dapat diterapkan. Maka menurutnya itu yang boleh membeli Pertalite itu yang pertama adalah seluruh sepeda motor. Fahmi menilai bahwa sepeda motor bisa menggambarkan penghasilan yang sesuai dengan desil. Hal itu juga berlaku bagi para ojek online. Nah, masyarakat yang tergolong dalam kelompok desil 1 hingga 8 kemungkinan memakai sepeda motor sebagai kendaraan pribadi atau sehari-hari mereka. Nah, kemudian yang kedua itu kendaraan untuk angkutan barang dan angkutan orang itu ya. Angkot misalnya, ini sudah jelas platnya kuning misalnya. Dengan mudah ya bisa membeli Pertalite atau solar. Sementara itu mobil pribadi dilarang untuk mengisi Pertalite dan hanya boleh mengisi BBM non-subsidi seperti Pertamax. Orang dengan tingkat kesejahteraan tinggi atau kelompok desil 9 hingga 10 umumnya menggunakan mobil sebagai kendaraan pribadi. Kemudian kendaraan truk roda 8 tor berapa gitu yang banyak gitu ya. Untuk mengangkut kebutuhan barang tuh boleh beli solar subsidi. Dia menilai penggunaan desil untuk mengelompokkan masyarakat penerima bansos mudah diterapkan dibandingkan sebagai kriteria pembeli BBM subsidi. Nah, itu karena kan bansos langsung diterima langsung oleh penerima bansos secara perorangan. Jadi nanti bawa kartu desil, wah. Atau petugas ininya apa namanya SPBU-nya ditambah satu ngisi sebelum mengisi dicek dulu desilnya gitu kan. Wah lebih gimana tuh gak kebayang sama saya tuh. Gimana ditanya kan gak mungkin. Mau pas mau ngisi mau, kamu desil berapa gitu kan. Saya desil 6, 7, oh yaudah silakan. Tahu gitu kan gitu. Lisan aja atau pakai surat lagi ya. Ribet. Inilah kadang-kadang ya kan. Kenapa cari apa ya, aturan yang memperumit sendiri kita gitu, masyarakat gitu kan. Mau orang kaya, orang miskin ya silahkan nikmati subsidi. Tinggal bagaimana cara negara mengelola itu gitu. Bukan malah pembatasan seperti ini gitu kan. Kenapa? Karena ya kita punya sumber daya alam yang mumpuni gitu kan. Tapi kita hidup di negara sendiri aja masih aduh ribet gitu ya. Pembatasan anak, pembatasan ini gitu kan. Kita ke informasi lainnya tapi setelah jeda commercial break yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Baik, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi, ada 384 PNS yang memilih mundur. Ada fenomena apa ya kira-kira? Orang biasa antri gitu, kalau pas buka pendaftaran CPNS tuh antri ribuan. Lah ini kok udah jadi PNS malah mundur? Apa yang terjadi? Bayangin gitu kan, orang berbondong-bondong cari kerjaan, ya apalagi PNS, udah enak gitu kan, dia mundur. BKN mencatat dari 2.722 orang yang masuk dalam data pengunduran diri ASN pada September, maksud kami pada semester 1 tahun 2026, itu ada sebanyak 384 orang yang benar-benar keluar dari ASN tanpa hak pensiun sama sekali. Jumlah itu terdiri dari 233 ASN dan 151 calon ASN. Angka tersebut hanya sekitar 14% dari total 2.722 orang, sebab sebagian besar data pengunduran diri ternyata berkaitan dengan perpindahan status kepegawaian atau proses pensiun. Sebanyak 1.147 orang misalnya merupakan P3K paruh waktu yang beralih menjadi P3K penuh waktu di instansi baru. Mereka diwajibkan mengundurkan diri secara administratif dari instansi lama tapi tetap berstatus ASN. Sementara 962 PNS lainnya masuk kategori pensiun dini yang berkaitan dengan penerbitan surat keputusan pensiun pada semester 1. Namun, 384 orang yang benar-benar meninggalkan ASN menjadi bagian yang menarik untuk dicermati. Kenapa? Karena mereka memilih keluar dari pekerjaan yang selama ini dikenal menawarkan kepastian dan stabilitas. Kepala BKN Judan Arif Fakhrullah menyatakan alasan ASN yang mundur ini cukup beragam. Mulai dari persoalan keluarga, ingin fokus pada pekerjaan atau bidang lain, lokasi kerja yang terlalu jauh, kondisi sakit, hingga keinginan mengembangkan usaha. Namun yang terpenting, BKN meluruskan pandangan bahwa jumlah mayoritas murni karena perubahan status kepegawaian dan telah memenuhi syarat pensiun. Nah, ini adalah yang sangat wajar dalam hukum kepegawaian Indonesia. Artinya, pemerintah tidak melihat angka itu sebagai gelombang besar ASN yang meninggalkan birokrasi. Meski demikian, alasan yang muncul dari 384 ASN itu memperlihatkan bahwa pilihan untuk menjadi ASN tidak selalu berakhir dengan keputusan untuk bertahan hingga masa pensiun. Bagi sebagian orang, status ASN ternyata tidak cukup untuk membuat mereka mengesampingkan pilihan karir, keluarga, maupun kesempatan lain di luar pemerintah. Nah, fenomena ini menjadi semakin menarik karena profesi ASN masih memiliki peminat yang sangat tinggi. BKN memastikan minat masyarakat untuk jadi PNS masih tinggi. Judan menyatakan rata-rata hanya sekitar 7% peserta yang berhasil masuk menjadi ASN. Dengan kata lain, jadi PNS masih menjadi pekerjaan yang direbutkan. Ya memang. Namun tingginya persaingan masuk tidak otomatis membuat semua orang berhasil diterima milih bertahan. Untuk masuk birokrasi, seorang harus bersaing dengan banyak orang. Setelah berhasil masuk, sebagian malah justru keluar. Itu jadi fenomena. Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Eko Prasojo melihat fenomena ini berkaitan dengan cara pandang generasi muda yang sangat wajar dalam hukum kepegawaian Indonesia. Artinya, pemerintah tidak melihat angka itu sebagai gelombang besar ASN yang meninggalkan birokrasi. Meski demikian, alasan yang muncul dari 384 ASN itu memperlihatkan bahwa pilihan untuk menjadi ASN tidak selalu berakhir dengan keputusan untuk bertahan hingga masa pensiun. Bagi sebagian orang, status ASN ternyata tidak cukup untuk membuat mereka mengesampingkan pilihan karir, keluarga, maupun kesempatan lain di luar pemerintah. Nah, fenomena ini menjadi semakin menarik karena profesi ASN masih memiliki peminat yang sangat tinggi. BKN memastikan minat masyarakat untuk jadi PNS masih tinggi. Judan menyatakan rata-rata hanya sekitar 7% peserta yang berhasil masuk menjadi ASN.
Dengan kata lain, jadi PNS masih menjadi pekerjaan yang direbutkan. Ya memang. Namun tingginya persaingan masuk tidak otomatis membuat semua orang berhasil diterima milih bertahan. Untuk masuk birokrasi, seorang harus bersaing dengan banyak orang. Setelah berhasil masuk, sebagian malah justru keluar. Itu jadi

Dengan kata lain, jadi PNS masih menjadi pekerjaan yang direbutkan. Ya memang. Namun tingginya persaingan masuk tidak otomatis membuat semua orang berhasil diterima milih bertahan. Untuk masuk birokrasi, seorang harus bersaing dengan banyak orang. Setelah berhasil masuk, sebagian malah justru keluar. Itu jadi fenomena. Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Eko Prasojo melihat fenomena ini berkaitan dengan cara pandang generasi muda yang sudah bergeser saat mencari pekerjaan. Sebagian generasi muda tidak lagi melihat pekerjaan hanya dari sisi keamanan dan kepastian, tapi juga mencari tantangan, fleksibilitas, serta ruang untuk mengembangkan diri. Nah, perubahan cara pandang itu berbeda dengan persepsi terhadap ASN di masa lalu. Profesi ASN, terutama PNS, selama bertahun-tahun dikenal sebagai pekerjaan yang aman, stabil, dan memberi kepastian hingga masa pensiun. Bahkan, status PNS kerap menjadi pilihan yang diharap keluarga, karena dianggap ya ngasih masa depan yang lebih terjamin gitu kan. Cuman dunia kerja sekarang berubah. Jadi peta kerja itu udah berubah. Kalau dulu orang pengen anaknya sekolah tinggi-tinggi jadi sarjana, nanti jadi pegawai nak, kamu nak gitu kan. Nah, sekarang udah beda peta dari zaman dulu. Jadi pegawai juga udah susah karena banyak sekali persaingan gitu kan. Tesnya juga ketat gitu. Tapi sebenarnya di luar itu gitu, itu kan obsesi orang tua. Tapi kalau dari obsesi dari misalnya pendidikannya, ketika dia semakin tinggi pendidikan, tentu dia kepengen ya mandiri, berwirausaha, nggak kena atur gitu, malah kita yang ngatur. Sebenarnya itu gitu kan.

Kan itu gitu loh. Tapi ya itu sebenarnya pilihan kembali ke kitanya gitu kan. Nah, ada yang memang ya hobinya di PNS gitu kan. Baik, selain ini soal pekerjaan. Nah, kali ini soal tempat tinggal ya. Catatan dari Badan Pusat Statistik, ada krisis, 18 juta keluarga nggak punya rumah layak, 9 jutanya masih numpang. Ini juga persoalan dasar rumah gitu kan. Saya kutip dari kompas.com. Data terbaru rilis publikasi statistik perumahan tahun 2026 oleh BPS dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan jumlah rumah tangga yang menghadapi persoalan layak huni mencapai 18 juta di tahun 2006. Angka ini hampir 2 kali lipat dibandingkan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri atau backlog kepemilikan yang mencapai 9,2 juta rumah tangga. Kepala BPS Amalia Adininggar menyatakan kedua indikator itu merupakan bagian dari pengukuran kondisi perumahan nasional yang diperbarui melalui Susenas. Nah, itu disampaikan Amalia saat memaparkan rilis tersebut di Jakarta. Nah, backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 ini merupakan kondisi ketika rumah tangga belum memiliki rumah sendiri. Sementara backlog layak hunian menggambarkan rumah tangga yang sudah menempati rumah milik sendiri tapi rumah itu belum memenuhi kriteria layak huni. Jadi masih banyak PR ya. Ya. Banyak ternyata masyarakat yang masih belum punya rumah sendiri. Separuhnya 18 juta, separuhnya lagi masih udah punya rumah tapi enggak layak huni. Lo bayangin 9 juta. Korupsi aja terus. Rakyat mah gak usah dipikirin. Iya kan? Nah, dia bisa kok cari sendiri gitu ya. Tapi inilah realitanya gitu kan. Miris kita. Tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi di hari Senin ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

108 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Semer 3 Lebutar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Mania semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Jumat Berkah ya, di tanggal 14 Agustus 2026. Kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodok Digoyang Dangdut Extra. Ya tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut Bollywood dan juga Melayu ya, yang bakal menemani dan menghibur Extra Mania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti. Dan ini di edisi Jumat pagi Extra Mania, cuacanya wow, luar biasa, mengantuk gitu ya. Kayak enggak mau bangkit dari tempat tidur gitu Extra Mania. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kita pada hari ini dan tetap semangat dalam beraktivitas Extra Mania. Oke, dan buat Extra Mania semua yang mau bergabung request lagu dan salam-salam seperti biasa, kita masih tunggu di 08114 1048, juga bisa request melalui WhatsApp Radio di nomor yang sama dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, Xeroni semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 55 menit melintas. Yang gak terasa udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur Xeroni semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Oke deh, kali gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua. Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua. Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan.

bagus tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

içinde roblaha jika kamu beriman dan bertakwa Allah akan berikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu sangka dan mohonlah ampun kepada Allah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Extra Mania. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time.

Edisi Jumat berkah tanggal 14 Agustus 2026. Esraunya semuanya dimanapun kamu berada, gimana cuaca tempat kamu nih? Kalau di seputaran Lapangan Marim Semoli Gunung Muria saat ini ya dari pagi gerimis, sekarang masih dalam keadaan adem, masih dalam keadaan tidak terlalu cerah, tidak cerah yang pastinya, ya masih dalam keadaan antara hujan dan mendung. Yang pasti belum turun hujan untuk sekarang ini, cuma paling gerimis tipis-tipis lah Esrawania semuanya ya. Dan dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin.

Extra Relax Time, sedikit ngobrol kita Extrawania semuanya. Di tanggal 14 ya, karena menyambut kemerdekaan Indonesia, sebelum 17-an sudah ada kegiatan ya. Di 8 malam sepoli juga ada, di desa-desa lain juga ada. Nah ini tadi artis lihat udah pada gladi-gladi resik ya. Mungkin rame tadi pagi ya, beres-beres 8 malam sepoli. Karena besok kabarnya ada karnaval ya, siang sampai sore hari itu Extrawania semuanya. 8 malam sepoli rame pasti ini ya. Semoga berjalan dengan lancar, didukung dengan cuaca yang cerah. Alhamdulillah, amin ya, rawal amin ya. Ditunggu besok, dan Haris insya Allah jualan besok ya, di samping radio. Semoga Haris manis ya. Yang datang bisa ada istirahat di tempat Haris. Sambil beli minuman Haris, ya kan? Cemilan. Oke, sekilas info.

Ekstra Riosan kembali menyapa Ekstrawania semuanya kembali ya di jam 3.34, setengah 4. Oke, apalagi yang enak diobrolin ya dengan keadaan cuaca yang adem ini nih Ekstrawania semuanya. Ya, terus mungkin Ekstrawania semua ini apa nih kok ada beko-bekoan, ada mobil-mobil besar di lapangan Mersipoli ya, lagi pembersihan ya di pinggir-pinggiran lapangan Mersipoli ya, sampah tanah-tanah ya, jadi kayak diratain ya supaya lebih indah dipandang. Oh iya, yes. Dan bersih juga ya. Oke, okay, baby calm down. Dan kita kan campur nih lagu-lagu pop hits dan mancanegara ya. Udah tadi udah lagu-lagu pop semua dan harus mau putar lagu manca ya yang enak dengan keadaan cuaca seperti ini. Lagunya seperti lagu Adele enak. Darinya yang ini juga enak, Rima dan Selena Gomez, Calm Down, ya. Terus, lagu itu dulu deh, yang manca, nanti kita sambung lagi yang mana nih ya.

Extra Relax Time, terima kasih atas waktunya udah stay bersama Haris di program Extra Relax Time dengan mendengarkan lagu-lagu yang Haris list ya. Extra Relax semuanya, dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar ya, dengan keadaan cuaca seperti hari ini, sehat-sehatlah semuanya ya, semoga aktivitas apapun itu ya, bagaimanapun keadaan cuaca, dikerjakan dengan baik, selesai dengan baik ya, lancar semuanya Extra Relax ya, semuanya. Baik, Haris sekarang pamit undur diri karena azan asar semakin cepat nih ya, sarawani ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى في اغترابي.
2: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri, sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna, serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
2: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat, dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Tabakan Mariam Sipoli nomor 3 Lai Putra Kesingkil. Selamat sore Sramania. Apa kabar ini kabar Sramania yang puasnya masih setia banget ya di 1048 FM. Oke, di 14 Agustus 2026 ya. Sedang masih bareng Kamaida dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Yuhu, ini sih yang puasnya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti ya. Jadi buat nyanyi serangan semua yang masih mau bergabung untuk request lagu-lagu daerah ya, kita masih tungguin di nomor yang sama ya, di 0811-648-1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Sore FM.

0: Okay, kita balik lagi tentunya masih di program Menende Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida Isramania semua. Yes, di studio sudah pukul 16:27 menit pelintas. Baik ya, silakan ini buat yang mau bergabung. Kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048.
1: Halo, Menende.
2: Halo, selamat sore Menende.
1: Kita kembali. Ada Kak Cinta, Kak Cinta.
2: Iya.
1: Apa kabar
2: Kak Bangarat?
1: Cinta ya.
2: Iya.
1: Kabarnya gimana, Kak?
2: Kabarnya sehat, Dek.
1: Sehat ya. Kalau
2: puasa di sini apa ini lagi hujan?
1: Hujan ya di sana.
2: Iya, ada satu hari ini loh.
1: Hujan satu hari di sana. Oh iya, Kak? Iya. Agak
2: gimana
1: tadi? Oke, itu dari jam berapa hujannya, Kak?
2: Dari tadi malam sih, sampai sekarang.
1: Sama sih, sini juga gitu, dari semalam, tadi malam hujan, tapi sekarang juga belum reda. Reda sih, tapi ya reda nanti gerimis-gerimis agak mendungan, kayak gitu.
2: Ya, mana?
1: Oh, iyalah, udahlah kalau gitu ya.
2: Gimana kabarnya, Bu?
1: Kabar alhamdulillah baik. Ya, kakaknya ini lagi ngapain kira-kira?
2: Kalau kakak sekarang sih lagi di rumah mau masak ini.
1: Jam segini mau masak, cemananya?
2: Untuk masak pulang.
1: Nanti adik pulang belum ada masakan, aku nanti lapar loh, Kak.
2: Iya, justru itu kan.
1: Yaudah. Ini mau minta lagu apa nih, Kak Cinta?
2: Daerah Batak ya.
1: Yang mana itu? Korban.

0: ya? Korban janji.
1: Enggak, cinta terlarang.
0: Cinta terlarang dari siapa ini?
1: Trio Nirwana.
0: Trio Nirwana?
1: Iya, atau Nirwana Trio.
0: Kemarin ada enggak Maida putar lagu ini? Belum pernah ya?
1: Belum pernah kayaknya, Dek.
0: Belum pernah ya?
1: Iya.
0: Oke lah ya, udah salamnya buat siapa Kak Cinta?
1: Salamnya pertama buat dirimu, Dek ya. Kalau balik hati-hati.
0: Ya.
1: Terus ada Randy Tumanggeri Papak Barat, ada Andre Tumanggeri Papak Barat, ada Mbak Muti, ada Dirisna, ada Pak Nisa Mani, ada Andre, Ena, buat semua aja lah, Dek. Ada kan lagunya sayang?
0: Insya Allah ada, Kak. Baik, kan kita
1: okay, pilih ya. Oke, makasih ya, Dek Iana. Selamat sore, Surah.
0: Sore juga. Ada si Kak Cinta ya di seputaran Papak Barat, minta lagu darinya. Siapa tadi? Nirwana Trio ya, Cinta Terlarang. Ya, nanti kita puterin tuh lagu spesial buatnya Kak Cinta. Dan juga silakan ini buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 11648 1048.

horizon nuain akaroga siap balige. Tarudung lagu boti porsea. Naing manoktor ninna nasida. Atok par musik nami, baik kamu maju lagu sinanggar tullo. Bye musike!

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa Nada Rais Ramadhan semua. Dan itu ada lagu dari Bung Surusa ya, permintaan dari yang minta lagu ini. Kita dari kemarin-kemarin minta lagu Bung Surusa, cuman baru kali ini kita puterin, maaf ya. Oke, di 08111481048. Ya, sambil nunggu penelpon, kali ini Kak Maida mau kasih berita tercecer dulu ekstramonia semua ya. Setelah tercecer, sertifikat tapak tanah, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi KTP di dalam plastik berwarna putih atas nama Muhammad Effendi Simanjuntak. Diperkirakan tercecer dari kantor BSI Lipat Kajang sampai kantor catatan sipil Singkil. Bagi yang menemukan, bisa mengantar ke Radio Extra FM alamat Jalan Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Laibutar. Tidak akan dituntut, melainkan diberi imbalan sepantasnya.

0: Iya, ada yang gabung ini. Coba sapa, ada siapa di sana?
1: Halo, Nendi, selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, Pak Roy?
2: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
1: Sehat, ya. Sama ini, seperti dengan Pak Roy, sehat selalu, gitu. Pak Roy lagi ngapain, Pak? Balik kerja?
2: Iya, Mbak. Udah nggak kerja, Mbak. Hujan, Mbak.
1: Oh, iya, ya. Seharian full hujan, gitu, ya.
2: Nggak kerja lah, Pak. Tidur, ngopi, bangun tidur, ngopi, gitu, Mbak.
1: Gimana bangun tidur? Makan, bangun tidur, makan, gitu?
2: Iya, makan, ngopi,
1: gitu. Oh, mantap kali lah itu, ya. Oke, Pak. Iya, ini mau minta lagu apa nih, Pak?
2: Lagu
1: Mbak. Hah? Oke, oke. Salamnya, Pak, buat siapa itu?
2: Salamnya buat Pak Kepol. Pak Jalanda, ya.
1: Oke, itu. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Roy ya di seputaran Blok 30. Minta lagu Jawa. Seperti biasa lagu kesukaan Bapak ini ya. Ya udahlah, nanti kita puterin lagu itu spesial buatnya Pak Roy. Dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 0811-648-1048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga. Serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio SRFM.

0: apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Agis Romania di studio setiap pukul 17:56 melintas. Ya, dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit dari ruang dengar Romania semua ya. Dan insya Allah besok Maida masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang berbeda. Oke, Maida pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extramania, sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sesungguhnya memurnikan semua bentuk peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala adalah inti dari agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintah hamba-hambanya kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan dan peribadatan mereka hanya untuk Allah semata. Oleh karena itu, sikap menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan pelanggaran terbesar dalam pandangan syariat. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala atau syirik ada dua macam, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar maksudnya mengangkat sesembahan di samping Allah, seperti syiriknya kaum Nasrani dan para penyembah kubur. Syirik seperti ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik kecil, maknanya adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal niat dan tujuan. Pelaku syirik kecil ini, dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah hanya kepada Allah. Tetapi dia memiliki niat lain di dalam hatinya selain dari mengharap ridha Allah dan pahalanya. Sebagai contoh, seorang yang berinfak di jalan Allah, tetapi di dalam hatinya terselip niat mengharap pujian manusia di samping mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amal saleh atau ibadah yang tersisipi niat semacam ini sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menerimanya, tidak memberinya pahala sedikitpun. Bahkan pelakunya diancam dengan azab neraka, wal'iyadu billah. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal saleh apapun, kecuali jika memenuhi dua syarat, yaitu niatnya ikhlas semata-mata karena Allah, dan cara pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman,
1: Ana aghna asy-syuraka'i 'ani asy-syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka.
0: Aku sama sekali tidak butuh pada sekutu. Siapa saja yang melakukan suatu kesyirikan, maka aku akan meninggalkannya bersama sekutunya itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memperingatkan kita semua dari bahaya riya atau sum'ah. Sum'ah artinya beramal saleh yang disyariatkan Allah, namun dengan disisipi niat agar manusia mendengar tentang amal salehnya. Riya dan sum'ah akan menggugurkan amal-amal seseorang dan mengundang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wajib bagi kita semua untuk memurnikan niat dan tujuan kita dalam beramal saleh. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang ikhlas dan jujur dalam beramal.
2: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup yakni selama 7-8 jam sehari agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah waktu-waktu dikabulkannya doa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi pendengar, kita juga harus tahu bahwa ternyata ada waktu-waktu yang berpeluang besar untuk dikabulkannya doa kita, yakni ketika kita berdoa di waktu-waktu tersebut. Oleh karena itu pendengar, sangat disayangkan jika kita melewatkan waktu-waktu yang istimewa itu tanpa diisi dengan berdoa. Pendengar yang berbahagia, setidaknya ada 5 waktu yang mana ketika kita berdoa, maka insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu menjelang subuh, karena di waktu tersebut Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari yang berbunyi, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir yakul man yad'uni fa'astajibalah, man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Berkaitan dengan hadis ini, Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa doa atau istighfar di waktu sahur ini adalah mudah untuk dikabulkan. Kemudian yang kedua, yaitu di hari Jumat. Menurut para ulama, waktu terkabulnya doa di hari Jumat adalah ketika imam duduk di antara 2 khutbah, dan bisa jadi pula ba'da asar sampai matahari tenggelam. Berkaitan dengan hal ini, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Lantas beliau bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha." Di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan salat, lantas ia memanjatkan suatu doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Dan beliau berisyarat dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ketika berbuka puasa. Pendengar, salah satu keberkahan dari puasa adalah dikabulkannya doa kita di saat berbuka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya ada 3 doa yang tidak tertolak. Pertama, doa orang yang berbuka. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Dan doanya orang yang terzalimi. Oleh karena itu pendengar, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk memohon apa saja yang termasuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang keempat, yaitu ketika azan berkumandang dan di antara azan dan iqamah. Pendengar yang berbahagia, selain dianjurkan untuk menjawab azan dengan lafaz yang sama, saat azan berkumandang pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, doa tidak tertolak pada dua waktu atau minimal kecil kemungkinannya untuk tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk ketika dua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, waktu jeda antara azan dan iqamah adalah juga merupakan waktu yang dianjurkan untuk berdoa berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, yaitu ketika sedang sujud dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah pendengar, waktu-waktu yang berpeluang untuk dikabulkan doa-doa kita. Selain yang baru saja kita paparkan, sebenarnya masih ada waktu-waktu istimewa lainnya yang kita ketahui, seperti misalnya ketika perang berkecamuk, ketika minum air zam-zam, ketika hari Arafah, dan ketika turunnya hujan. Namun dikarenakan terbatasnya waktu, tidak mungkin dijelaskan satu persatu. Pendengar yang budiman, semoga dengan pemaparan ini kita menambah wawasan dan kita pun ditambah motivasinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu terkabulnya doa. Demikian, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

104.8 Lovani, Sremimitsu Music, New Station Radio in Rimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Iksramania semua. Kabar, semoga baik-baik aja ya. Mantep hujannya. Dari pagi sampai sore. Seharian penuh Iksramania semua. Kalau ikan tuh, senang tuh. Banyak air gitu kan. Kalau kita direndam dari pagi sampai sore, terus apa namanya tuh, daki-dakinya tuh, itu ya. Oke deh, musik malam kembali hadir, menyapa Anda, bareng Davi sampai di jam 11, ya. Ada tembang dangdut kesayangan Anda, siap menggoyang kamu malam hari ini, ya.

0: Isra Maniasma, ini udah tanggal 14 saja. Besok sebagian sudah, bahkan sepekan ini ya, kayak kantor-kantor dinas, masyarakat di desa-desa, di kecamatan sudah apa ya, aura 17-an karena makin dekat gitu kan, berbagai event perlombaan itu sudah mulai ramai. Besok tuh karnaval tuh kecamatan Gunung Meriah di lapangan Meriam Sipoli. Ini malam hari ini tuh panitia lagi bikin dekor untuk lokasi venue-nya gitu ya. Pasti meriah ya besok ya. Siang datang, ya enggak kemana-mana bisa merapat di depan studio Radio Extra FM. Sambil main-main ke radio bisa juga tuh kan. Oke deh, kita coba sambung.
1: Di ujung layanan telepon ada siapa di sana? Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya. Dengan siapa ini? Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Siapa ini?
2: Saya Kakak Fatima.
1: Halo.
2: Halo, Kondasi.
1: Ya, dengan siapa ini?
2: Datang dari Sukarno.
1: Hah?
2: Datang dari Sukarno.
1: Pendatang baru stok lama, siapa itu? Nanti kan keterusan dah ngomongnya kayak gitu. Ayo. Ayo. Enggak balik lagi nanti. Hah? Hah?
2: Pendatang baru stok lama.
1: Iya, maksudnya nanti ngomongnya kayak gitu. Ayo. Ada teman saya. Jadi dia ngomongnya itu dibikin-bikin kan. Abis itu gak dia balik bang.
3: Kenapa ada Bang Putra? Kenapa tahu saya nama Bang Putra itu ya?
1: Iya, jadi kan dia ngomongnya.
3: Kenapa ada Bang Putra tadi? Sengaja itu, kenapa pula Bang Putra?
1: Dengerin dulu bang. Jadi dia ngomongnya, mulutnya kan dimereng-merengkan bang kan. Gak balik dia.
3: Kenapa?
1: Tetap mereng.
3: Kenapa begitu?
1: Iya, karena dia udah dia bagus ngomongnya ya kan. Dia
3: Allah Akbar.
1: Mungkin awalnya bercandaan mungkin ya kan bang. Iya, jadi abis itu kan nggak balik lagi tuh. Kayak mana tuh bang?
3: Kenapa?
1: Ya udah keterusan jadi kayak gitu terus lah. Nampaknya aduh. Putra ini ada bakat juga ke situ ya.
3: Ya, mau jadi perempuan kita di Bang Putra nggak tadi? Jadinya kok bisa jadi laki-laki Bang Putra ya?
1: Iya, takutnya nanti kan pas lagi kayak gitu kan, nggak bisa dia balik lagi. Kayak mana tuh Put? Mau?
3: Putra aja lah Bang Putra.
1: Mau juga gitu?
2: Apa?
1: Iya, jadi teruslah dia kayak gitu. Ya enggak balik lagi dia suaranya. Kayak mana tuh, Bu?
3: Maksudnya. Gara-gara Bang Daki deh.
1: Loh. Kenapa ini? Kayaknya kode itu.
3: Aduh.
2: Kalau mau putra ya.
1: Apa?
3: Ulang.
1: Apa?
3: Pulang.
1: Nah. Emang di mana ini?
3: Ini di hatinya Bang Dati, Bang Putra ini.
1: Enggak, maksudnya tadi luar konser lagi main-main atau bagaimana kan?
3: Aduh, rencana Bang Putra tadi ini rekaman studio ini.
1: Oh, terus?
3: Rupanya
1: enggak jadi.
3: Bisa katanya.
1: Hah?
3: Belum bisa katanya. Lagi banyak apa nih pekerjaan di bulan Agustus ini. Gitu lah katanya. Kata produsernya
1: enggak jadi.
3: Lagi banyak kali job ini sekarang ini belum bisa terekam ya.
1: Jadi
3: ya, habis acara inilah.
1: Habis acara apa?
3: Iya, ulang tahun
1: apa? Indonesia?
3: Indonesia.
1: Iya iyalah, mungkin dia sibuk juga, banyak jobnya itu, makanya kayak gitu tuh.
3: Iya, makanya katanya. Makanya si apapun belum bisa bang, katanya gimana mau bikin ya. Ya, tunggulah. Ya, tunggulah lama katanya. Baru mana boleh bang Putra? Jangan tunggu lama-lama.
1: Hah?
3: Halo, sepi hari ini ya.
1: Hujan, Put.
3: Iya, di tempat bang Putra ini gak sempat paham.
1: Hah?
3: Tempat bang Putra gak sempat paham ini.
1: Aduh, aduh, kok bisa?
3: Iya. Udah dingin. Kekasih gak ada.
1: Ya, kok bisa?
3: Ya, cuman mata guling cuman yang...
1: Ya, aduh. Kok bisa?
3: Itulah.
1: Waduh,
3: nasib, waduh. Nasib,
1: nasib. Nasib, ya. Jadi di Subuh Salam gimana hujan terus-terusan?
3: Hah?
1: Di Subuh Salam gimana hujan terus-terusan, enggak?
3: Tadi pagi hujan.
1: Kok bisa?
3: Sampai jam 12. Jam 12 berhenti. Air sumur penuh.
1: Habis itu? Hujan lagi?
3: Enggak lagi.
1: Hah?
3: Enggak lagi.
1: Oh.
3: Iya. Santai-santai aja.
1: Sampai sekarang.
3: Sampai sekarang enggak ada hujan.
1: Enggak ada hujan.
3: Iya. Kemana udah minum kopi belum nih? Malam ini.
1: Inilah Put. Tadi saya kan mau siaran minum kopi dulu.
3: Kopi apa ini?
1: Kopi ko.
3: Ya.
1: Jadi sebelum minum kopi makan nasi goreng, ya kan?
3: Kawannya ayam gitu ya?
1: Bukan, inilah jadinya sakit perut. Rupanya nasi goreng sama kopi ini nggak cocok.
3: Gitu pula. Kenapa begitu kalau bisa sakit perut?
1: Ya nasi goreng pedas sama apa ini nggak cocok ternyata.
3: Ya nggak juga mencari di celana.
1: Sakit perut kok mencet di celana kayak mana deh ini, aduh.
3: Ya, kalau udah keluar ya. Harus hati-hati.
1: Ini cepat kali kesitunya.
3: Hati-hati. Karena Bang Putra gitu dah.
1: Oh, beda lah.
3: Ya, Bang Putra makan tadi akhirnya tidak bisa angkat pula. Aduh.
1: Beda.
3: Kibat cuci celana sendiri lah.
1: Allah.
4: Udah jangan diterusin.
3: Iya, memang kayak mana mau bikin ya kan. Kalau udah nasib gitu lah ya.
1: Ya gak usah diterusin yang itu ya. Skip aja tuh.
3: Udah.
1: Request lagu aja lah, request lagu.
3: Gitu ya?
1: Request lagu aja lah.
3: Ini aja Bang Lavi. Gini. Apa dulu ya tadi ya?
1: Apa itu?
3: Ayo. Udah ngomong udah gugup ini. Sama Bang Lavi ini. Darinya kakek kita Romairama ini.
1: Apa itu?
3: Aduh. Narapidana.
1: Narapidana.
3: Iya.
1: Ada nggak kekiran ya? Kok nggak ada kayak mana nih?
3: Ada narapidana nih Bang Dapi.
1: Betul lah.
3: Iya, bersadar kita. Iya, berjalan kita berbuat jahat gitu. Makanya digunakan kakek kita di Rama-Rama lagunya narapidana.
1: Narapidana ya, napi berarti ya, Bang Napi.
3: Iya, napi. Ya Bang Napi penyiar.
1: Bang Napi.
3: Bang Napi. Maunya Bang Putra mau menyiar ini sekali ini.
1: Kenapa? Kenapa, Pot?
3: Bang Putra mau menyerah sekali ini, bagaimana rasanya?
1: Iya, kayak gitulah rasanya.
3: Iya, dulu pernah juga Bang Putra yang menyerah di Adrajat dulu. Iya. Rasa-rasanya gugup pula, datang pula cewek-cewek yang nyamperi. Banyak dulu cewek-cewek, enggak? Iya, penasaran juga cewek-cewek sama Bang Putra kemarin itu. Datang dari Rino, datang dari Bapak Tuan. Ya, Belanda pun penasaran juga dengan cara Bang Putra kemarin itu. Nyalkan dia berak-geruk. Biasanya kalau enggak Bang Putra menyiar, enggak ada siapa pun naik.
1: Iya, turun-turun semua ya kan?
3: Iya, makanya kata Bang Ijin, yuk, bersyukur juga kau datang ke sini Putra, kata ya.
1: Oke. Oke, Bos.
3: Oke, salam-salamnya buat Nyadang Sahat Kadapi. Buatnya kekasihnya Bang Putra. Semoga saya selalu jadi kekajang. Pak Tepo, Pak Maida sama sebetulnya. Buat Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu. Pak Nova Manik, mana nih Pak Nova? Jarang terdengar suaranya Pak Nova Manik ini ya. Karena di kebun deh ini. Buatnya Pak Ipin Kondi. Buatnya ibu itu juga ya, istrinya Pak Ipin Kombe, semoga selalu semoga lancar juga jagungnya manen hari ini. Buatnya semua tanpa dijemputin satu-satu yang mana siapa yang jemputin Abang Putra. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, pantang dipancing sedikit gitu kan si Putra nih ya, udah tak kemana-mana jadinya ya, hampir saja. Iya, jadi seharian hujan ya. Tentu kalau yang kerjanya di bawah langit gitu kan, kena hujan, aduh, ampun deh ya. Pokoknya ini kulit nih pada ini ya, apa namanya, kisut-kisut gitu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
5: Halo juga.
4: Iya.
5: Selamat ya. Malam juga, Mas Kasini.
4: Iya, ini anak muda India.
5: Enggak sama nih kalau sabar dan berputra ya
4: Allah. Wah,
5: ada putra aku sering loh di kocroki.
4: Ampun.
5: Sindir-sindir tapi enggak ya, merasa.
4: Ya, wislah, bono lah bang. Kudu memang ya sabar lah ya kan.
5: Ya iya, maksudnya kok enggak umani-umani waktu ini kan ngomong lain ya. Paling subuh dan nelpon. Tapi gak berbobot sejak ngomong gitu.
4: Ngono lah dah. Bingung kita kan. Ya wis lah, dinikmati lah.
5: Rame-rame.
4: Iya, neng gak ngono lah rame gak si Putra kaya. Pie, baik kok. Pie, ha?
5: Isi udan kan?
4: Ya, alhamdulillah sih aku menyang mangkat mau is terang kan, gerimis rintik-rintik lah. Makanya ya terus.
5: Iya, tapi suasana is macam aja.
4: Wah, kelimbrang-kelimbrung. Memang iki entah delok nang perkiraan cuaca BMKG ya sedino kita esuk tekan sore hujan petir iki memang.
5: Seperti barangnya selamat aman.
4: Cuman ya iku mau nak biasane ya kan nak dino Jumat dimulai hujan ya kaya nerus tapi ya mbuh sih.
5: Nah, Aceh kene iki enggak iso diprediksi.
4: Ngono ya.
5: Ya nang Jawa piye? Tentang karbuta ya. Ada mitra aku sering lho di gojroki.
4: Ampun.
5: Sindir-sindir tapi enggak merasa.
4: Ya wis lah, bono lah, Bang. Kudu memang ya sabar lah, ya kan.
5: Ya iya, maksudnya kok enggak umani-umani waktu ini kan ngomong lain ya. Paling subuh dan nelpon. Tapi gak berbobot sejak ngomong gitu.
4: Ngono lah dah. Bingung kita kan. Ya wis lah, dinikmati lah.
5: Rame-rame.
4: Iya, neng gak ngono lah rame gak si Putra kaya. Pie, baik kok. Pie, ha?
5: Isi udan kan?
4: Ya, alhamdulillah sih aku menyang mangkat mau is terang kan, gerimis rintik-rintik lah. Makanya ya terus.
5: Iya, tapi suasana is macam aja.
4: Wah, kelimbrang-kelimbrung. Memang iki tak delok nang perkiraan cuaca BMKG ya sedino kita esuk tekan sore hujan petir iki, memang.
5: Selamat aman.
4: Cuman ya iku mau nak biasane ya kan nak dino Jumat dimulai hujan ya.

0: Makanya ya terus.
1: Iya, tapi suasana sih macam aja.
0: Wah, kelimbrang kelimbrung. Memang iki entah delok nang perkiraan cuaca BMKG ya sedino kita esuk tekan sore hujan petir iki memang.
1: Seperti barangnya selamat aman.
0: Cuman ya iku mau nak biasane ya kan nak dino Jumat dimulai hujan ya kaya nerus tapi ya mbuh sih.
1: Nah, Aceh kene iki enggak iso diprediksi.
0: Ngono ya.
1: Ya nang Jawa piye?
0: Iya, ngono ya, Pak ya.
1: Nang Jawa menis musim kemarau ya wis kemarau. Padahal hujan hujan. Tapi nek kene guys iso ditentokke.
0: Oh, memang enggak musim iku, Pak. Nek biyen iku pernah pelajaran IPS geografi kae kan, Pak. Iku ya. Nek musim hujan kemarau iku ming Jawa tekan Lampung ae iku, Pak. Jadi ya. Lampung iku melu Jawa iku, tapi sing Lampung mendhuwur iku wis enggak iso diprediksi iku. Enggak iso iku. Pokoke nek umpama wis berber-ber iku wis positif hujan iku. Positif hujan. Ya,
1: tapi nang Aceh kene enggak iso.
0: Enggak iso. Ora iso iku. Ya mangkane istilah ya cocok misalnya hubungannya karo tanaman sawit misalnya kan pakan. Tapi nek umpama tanaman sawit mau dideleh nang Jawa kira-kira bulan Januari tekan Juni apa Juli go kan apa Agustus kemarau ya wis cobalah mana iso enggak mateng-mateng buah sawitnya mau.
1: Iya memang toko sawit itu kuat belum meresap air itu.
0: Yo. Pokoknya apa itu istilah tanah gambut? Wah, kisep itu terus. Apa
1: iya.
0: Banyu itu nangisor kering lah. Pokoknya memang nek tanah gambut tanamnya sawit bis keringnya itu enggak.
1: Yo ya, wong sing kene biyane rawa sak dodo tanam sawit itu dah kendang.
0: Ya, niku nek iku asli kuat mantep itu. Ngisep anu. Banyu ya kan umpam makane aku mau terakhir sing hutan-hutan istilah awale isine kayu-kayu mau iso nyimpen banyu diganti pokok sawit ya wis lah enggak eneng sing nyimpen banyu meneh kan ngono
1: ya hutane dikunduli
0: ya kan cuman omongnya presidennya kita ya tanaman sawit karo tanaman kayu podo eneng daunnya ya kan sawit juga eneng daunnya ya kan omongnya lah dah
1: ah bola katakan nak ngerupa berjalan durang aja mumet ya
0: enggak
1: ini tentremi
0: wah nah iku tenan iku
1: tapi kan beda HP karo nang TV kan
0: iya itulah
1: kan nang HP kan pengada-ada nah, nang TV kan bangga, nang suka pusat. Nah, HP paling pusat.
0: Iya.
1: Paling politik.
0: Wis, ECE wis di bumbu-bumbui ngono lah kan. Wis dibumbui lah, wis dikai Royco, dikai Masako, Mecin, wis nawerno. Nek HP lantaran kita cuma delok ngene kan ngono. Tapi nek seumpama nang TV mau kan memang ono pembaca berita nih, iki berita nih kan ngono.
1: Iya, gak rekayasa.
0: Iya, nek. Nek wis metune nang TikTok, nang Instagram iku ya 50-50.
1: Kawene wong iku.
0: Yo kadang-kadang sing istilah apa? AI ku kan, AI ku wis meri peram. Wah, tenan saiki ku. Nek enggak kita teliti ku, iki tenan kok piye rupane video AI yo kan editan.
1: Ya wis aku kan video AI
0: iki. Nah, iku lah. Foto-foto wes mir tenan lho ngono lho kan.
1: Wes. Ya masalah fotone memang fotoku dhewe. Cuma di bersihi.
0: Luwih ganteng meneh kan.
1: Iya. Mengikuti zaman.
0: Wes. Seumpama sing nyekel HP Android iku bapak-bapake kita sing umur 60 50 mendhuwur iku kan kowe kan mana iso bedake iku AI video AI podo ya kan wis crito nang warung kopi kan wis tekan ngendi-ngendi kan wis percaya DN wong tuwek kan gua nang internet delok ngene kan wonge anu rada ngeyelan pula iku kan wis lah mesti nang dinang di padahal gue idetan AI kan ngono kan
1: AI dolar.
0: Wah, canggih tenan iku mangkane.

0: kadang
1: tergantung
0: maklumin lah masalah pak nek kita sing isih enom isih mudeng ya kan istilahnya isih paham lah iki pasti editan AI iki edit lha sing wong tuwek mau lho ndelok nang TikTok ngono kan ya wis lah
1: ngertine asline ae lah
0: ya iku asli ku mana mana bohongan niku wis critane nang warung panjang kali lebar wis dikae bumbu mau ya wis lah ngono lah ya kan Piye, rekas lagu, rekas lagu.
1: Iki lagu apa iki, Mas?
0: Iki dangdutan lah sing kepenak.
1: Nek dangdut Jawa iso.
0: Apa iku?
1: Apa ya? Selawatan iso ora?
0: Wah, kok selawatan iku? Wah, memang musiknya dangdut ya kan, tapi angel iki, Pak.
1: Apa ya?
0: Apa ya?
1: Nyong sik. Ah, As Ahmadiyah lah. Anissa bingung kok aku.
0: Piye?
1: S. Ahmadi Anissa itu.
0: S. Ahmadi.
1: Maaf.
0: Anissa. Saya.
1: Pasangan ini galak lah.
0: Oh iya, oke.
1: Ano lah?
0: Ano. Eh, salam-salam eh, geng sopo.
1: Salam-salam ya kanggo sambian spesial, sehat salam. Aki ya rezeki keluarganya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah kanggo kabeh-kabeh lah kanca-kanca dan Radio Ekstra muka sukses selalu sehat pada umur murah rezeki gampang ke segala urusan tapi ku sama Mbak Cinta itu ya
0: Mbak Cinta urung. Papak Masa? Barat urung
1: Lundi ku
0: Papak Barat.
1: Oh, Medan pas di Kalang, Pak.
0: Pak Barat yo sedek Sidi Kalang bar 10 salam amper nang beras nang Sidi Kalang iku lewati hutan-hutan iku ikulah Pak Barat kono.
1: Kedah kene ya sekolah paling ya.
0: Yo daerah kono lah.
1: Heeh. Ah. Ya kirim salam badannya sehat-sehat ae. Aku putar juga lah musik warga pun ceritanya dan setia kok.
0: Iya. Sering
1: masuk. Sering masuk lagi. Nang Radio Muna, Radio Ekstra, Pak Fat lagi memang.
0: Borong karo DN yo.
1: Aku tak singgung put. Aku biasa ni bercanda. Yon. Satu rohmi. Salam kekeluargaan yo.
0: Ya.
1: Ya wis mas.
0: Ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Eko di seputaran Bakal Buah Ekstramania.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Kembali di 104.8. Baru jam 10 ternyata ya. Tapi kok rasanya udah malam banget ya. Jalan di luar juga sepi gitu ya. Serasa udah jam 12-an. Mungkin karena hujan, cuaca juga dingin. Malas orang keluar-keluar ya. Apain coba ya kan. Keluar-keluar.

0: kita ke penelpon lagi yang belum pada tidur. Kan libur besok. Ya emangnya pegawai Bang Davi? Kita kan pegawai negeri swasta. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, putra, bukan?
1: Ini Risma, Bang.
0: Oh, Risma Kona. Kateku tah putri ini. Oh, apa lagi tuh suara tuh? Ngi. Mareng ko medem Risma.
1: Marenin Bang macam mataku.
0: Iya, mengka dek ko.
1: Lagi nonton.
0: Hah?
1: Lagi nonton TV.
0: Oh, kateku memema jodoh. Ora?
1: Urek ko badak ini.
0: Hah?
1: Urek ko badak ini aku.
0: Ya. Ku berek dah, Bang Badak, singa, nipe, kare tole, buayo, apa lagi? Kata kamu.
1: Bang Badak ini, Bang Badak ini, mau kan?
0: Ya, mareng memang dah. Ya nan ku aturkan mau, mulai ko sekel, mulai ya sekel.
1: Kare gelak Facebook nak kan?
0: Facebooknya badak.
1: Lah Facebook nak badak.
0: Ise.
1: Si gelar bang badak day. Gelar Facebook nak ni. Gelar Facebook bang badak day.
0: Facebook nak badak.
1: Lalu gelar hewan badak. Gelar Facebook nak no.
0: Ya tulus mo. Badak ni. Luak nahan. Badak.
1: Lo jadi lagi foto na, sepune.
0: Ya, pokoknya maholi dah. Orang aku menyesal. Pokoknya mende bagai kade, Rahul. Toko Rahul. Toko Rahul. Rahul. Rahul toko mang, ora.
1: Kuto.
0: Iya, di mall. Terus bagai si badak day. Orang menyesal ko.
1: Ada dua bulan.
0: Hah?
1: Badan aku tak salah, dua bulan.
0: Badana?
1: Hmm.
0: Bagai badak. Toko badak kan? Gino, 11-12. Tertawa ko, Risma.
1: Ya. Mana kini, mana tu? Pakai bukan bawa badak dimu. 11-12.
0: Hah.
1: Ini mau kakak mie kakak mie kakak mutia.
0: Ah.
1: Oh, maksud gue kakak mie kakak mutia. Tapi kakak mutia di bu, mana mereka laki nak?
0: Mereng laki, ada lot laki nak?
1: Oh, ada ni murah ni murah. Si kakak mutia. Enggak pernah kawin ni.
0: Si Kalak Mutia. Ya.
1: Kalak Mutia.
0: Kateku mareng si dah. Kateku mareng. Ini mo.
1: Mula mareng ni mo kat temi bang badak eh.
0: Ya, iya. Saya kali ya bak sihar.
1: Sihar dolan no. Mi badak ambil.
0: Oh, dah ore ya sekel badak. Iya, sekel na sihar. Tandai ko sihar, ora.
1: Orang pernah kira sihar.
0: Pokoknya ini mo si Kalak paling maholi, paling mende, paling ganteng. Mika deh, Rimo.
1: Berarti si Anhari di ke kampung ni?
0: Rimo.
1: Tung ke saya kasih.
0: Ada, ya. Kade kompleks PT Sopindo. Tapi orang dah obat radio.
1: Cengkin, buang mura orang nandami radio. Tidak ibe bisa i.
0: Hah?
1: Tidak ibe bisa i.
0: Bisa mang dat. Mula kita lot niat ta, tapi mula udah lot, ya bang orang dah ope, ya ku neno kita mendahi. Iya, iya PK Laksi Buksu. Iya,
1: kare inggo kawin itu. Kak Mutia, Kak Mutia, Kak Pina Mayday.
0: Kak Pina Mareng. Oke,
1: Kak May.
0: Bagi Kak Mayda pe Mareng, Mareng dua kali. Hah?
1: Tong nak gadis sih.
0: Ya tong. Merimbang kok, Pak Iya. Kune?
1: Pada sembilan belas kali nanti aku penjakan na.
0: Ya. Tandai kok.
1: Cuma kami nelpon ni. Dari seminggu sekali.
0: Nelpon biasa.
1: Nelpon biasa, WA.
0: Oh, iya mau. Dah sebagai kene, maksudnya tah digan kopi darat kan. Pas oh, Mbak Maida, Mbak Pina kan.
1: Kau ngomong tangga ini.
0: Ya mak, ya si Maida, gua pernah, tapi lakina, gua lebih. Kade kan, dipanggil yang maha kuasa, weh. Jadi mau, mareng lot rezeki naik kan. Tak ko lot karehmu kan, saling bertukar, kau kune kan, tak cocok mang, enda lot senina ku ni mu.
1: Berarti mareng ada berjodoh naru.
0: Mareng.
1: Imo, barai mu tersuaikan.
0: Eh?
1: Barai tersuaikan.
0: Ada sekel.
1: Ku cari sekel.
0: Ya, memang ada sekel. Merasitian
1: ni ya.
0: Hah?
1: Merasitian ni ya ni ku.
0: Oh. Cek. Recycle. Orang ya sekel.
1: Kuda belum pada tak sekarang juga belum pada sekarang. So recycle ni.
0: Ini masa.
1: Kuda pun cuma penyiar ke DIP barat ini.
0: Ah, karena ia masuk kare, masuk seleksi, seleksi, masuk seleksi, ya.
1: Kami jualan kedai kopi no.
0: Ya, hatau ya, dedeakan. Kopi dedeak. Kune?
1: Lu jangan keragap na.
0: Ya, nata, ya si pejuang kepeng. Mula, ini mau kalak pejuang kepeng. Mula, sambue kepeng bisa kare kan menulis jabu. Nah. Ini mau, nata, kita kan sebagai kare. Anak mareng kita kawin harus kita menulis kepeng bue sebisa cepat kita kawin. Mula ora kita rajin su karajo ya kan. Ya ora kita bue kepeng ora bisa kita menulis mahar.
1: Pas ni apa lagi begini nenek warang tanah.
0: Ah ini mo. Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Ah lagu kade.
1: Lagu Dewi Persik Tambin.
0: Dewi Persik.
1: Hmm.
0: Kare judulnya.
1: Judulnya kare. Khayalan anak perawan.
0: Hah?
1: Khayalan anak perawan.
0: Yo. Kare mau khayali.
1: Ya orang mau kutu tengah demayal. Bukan diri juga judulnya.
0: Aice nang. Oke. Lot salam-salam. Oda.
1: Kare mau naik. Kak Cinta.
0: Mareng.
1: Kak Mutia apa Mareng?
0: Mareng.
1: Silewan ingu ije.
0: Pak Eko, Pak Ken Putra.
1: Iku ca. Enggak, salam-salam na. Pertama buat Bang Dapi, semoga sehat selalu. Aku Kak Mutia, Kak Cinta, semoga sehat ya Dena. Kak Mutia, be, sehat mang ya Dena. Baru Kak Pina, Kak Meida. Ira belum kerja, semoga sehat mungkin kata nara.
0: Oke.
1: Semoga Kak Meida pakai Kak Pinandai cepat mendapat jodoh ya.
0: Amin.
1: Kau baru?
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi sudah bersama kita malam hari ini, musik malam. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiada mentari bagai malam yang kelam.
0: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
1: Lalu di sisimu insyaallah.
0: Syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhsamannya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Sabtu ya, 15 Agustus 2026 bertepatan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Eksamennya acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Selamat bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh untuk Aceh Singkil. Salat subuh kita jam 5 lebih 8 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 tepat, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Put your trust in him, raise your hands and... Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh. Selamat bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Ekstraunnya langsung saya dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Inilah cara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Ekstra Mania, para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita bertemu kembali di program Mutiara Subuh ya, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Ekstra Mania, kita lanjutkan di edisi hari ini ya, hari Sabtu 15 Agustus 2026, 2 Rabiul Awal ya, 1448 Hijriah. Kita lanjutkan di program Mutiara Subuh yang sejak 1 Ramadan 1419 Hijriah, 1 September 2008. Tema kita selamanya pagi hari ini kita lanjutkan, ketika cinta rumah tangga diambang kancuran, bagian yang ke-12 ini selamanya. Nah, kita lihatlah sebab-sebab yang menyebabkan rumah tangga itu hancur. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waj'ala

Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'zanu bihabli minallah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usa amwalikum la tuzlamuna wa la tuzlamun wa la tuzlimuna wa la tuzlamun. Al-Quran surat Al-Baqarah 278 dan 279. Allah Ta'ala berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Al-Quran surat Al-Baqarah 278 dan 279. Rasulullah bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang enggak mau. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu?" Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksamennya jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini.

Eksamennya para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita ya di program Mutiara Subuh dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1429 Hijriah 1 September 2008. Ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, bagian yang ke-12 ini. Ini pekan kedua kita mengkaji ini selawannya. Ya, panjang ini ya memang kajiannya. Semoga ini bermanfaat mengingatkan kepada kita, ternyata rumah tangga itu bisa diambang kehancuran disebabkan perbuatan ini. Kita ulang kembali ya, catatan Anda coba perbaiki kembali. Nah, karena memang tujuan kita dalam kehidupan rumah tangga itu kan ya mau sakinah, mawaddah warahmah. Baik, kita ulang kembali selawannya. Apa penyebab rumah tangga itu hancur? Pertama, jauh dari hidayah Allah. Jauh dari zikrullah. Wa man a'rada an zikri fa innahu lahu maisata dongka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya bagimu penghidupan yang sempit. Surat Thoha 124. Jadi kalau Anda jauh dari Allah, jauh dari zikrullah, termasuk tidak mau sholat, tidak mau melakukan ketaatan ya, jauh dari Allah, maka itu penyebab rumah tangganya hancur. Yang kedua adalah melakukan zina. Ya, bahasa kerennya selingkuh. Ya, maka itu penyebab rumah tangga itu hancur. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wasa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Udah kita sampaikan ya ini semua ya. Nah, ini ajak mengingat kembali. Jadi, Anda berzina, selingkuh, siap-siap rumah tangganya akan hancur. Udah banyak pelajaran kita petik ya dari orang-orang melakukan itu, maka rumah tangganya hancur disebabkan apa? Zina ini ya, bahasa keren kesehariannya selingkuh. Udah kita sampaikan. Yang ketiga, apa penyebab rumah tangga itu hancur? Ada kenapa mengikuti langkah-langkah setan. Ya, Quran mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Dibisikkan kita di telinga kita, di hati kita, ya dengan perbuatan-perbuatan haram, perbuatan maksiat. Nah, itu cara setan menggoda kita. Hati-hati, mengikuti langkah-langkah setan itu bisa menghancurkan dirinya, menghancurkan keluarganya. Udah kita sampaikan. Nah, yang keempat termasuk juga adalah sombong, angkuh dalam hidup. Anda sombong, kena harta, kena ilmu, kena pangkat, kena kekuasaan, siap-siap akan Anda hancur. Wah, ya, kita disuruh untuk rendah hati dalam hidup ini. Rendah diri di hadapan Allah, ya. Rendah hati di hadapan manusia. Wala tusakhir khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Jadi ingat ya, untuk apalah disombongkan dalam hidup ini? Kita butuh pertolongan manusia. Kita sakit, kita butuh dokter mengobati. Kita bekerja, kita butuh orang membantu pekerjaan kita. Nah, jadi jangan sombong. Baik, itu penyebabnya ya. Yang kelima, penyebab kehancuran itu. Ini kita replay ulang ya. Kesaksian palsu. Jadi ketika Anda diminta menjadi saksi, jadi saksi yang adil. Saksi yang benar. Nah, kesaksian palsu itu, yaitu bisa menghantarkan Anda akan kepada kehancuran. Nah, rumah tangga bisa hancur juga. Nah, saksi palsu. Yang keenam adalah tipu daya. Suka menipu orang lain dengan lisannya, dengan tindakannya, dengan perbuatannya. Suka tipu menipu ini ya, siap-siap Anda tidak akan dipercaya oleh manusia. Orang tersakiti, sekali lancung keujian, seumur hidup orang tidak percaya. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Peringatan Allah kepada kita dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Surat Al-Ahzab 58. Jadi suka-suka menipu,
hati-hati pemenipu, siap-siap ya. Anda itu akan hancur secara pribadi, secara keluarga, atau dimanapun berada. Orang tidak percaya lagi. Nah, jadi ya, dan Nabi mengatakan, man hamil alainal balahu al-palisaminna, wa man ghasana palisaminna. Siapa yang mengangkat senjata melawan kami, maka dia bukan golongan kami. Dan siapa yang menipu kami, maka bukanlah dari golongan kami. Imam Muslim meriwayatkan. Jadi orang suka menipu itu, Rasulullah benci dia. Enggak, bukan pengikut Rasulullah. Jadi pengikut Nabi itu apa? Orang yang jujur, siddiq, amanah, fatonah, cerdas ya. Sebagaimana sifat para Nabi Rasul ya. Tabligh menyampaikan. Baik, yang ketujuh, termasuk ya yang bisa menghancurkan diri dan keluarganya ketika cinta rumah tangga dia menghancurannya. Penyebab yang ketujuh, riya. Tidak ikhlas beramalnya. Munafik. Ya, sifat munafik itu kan lain di bibir dan di hati. Tandanya apa? Berkata dusta, diberi amanah, dia khianati, berjanji, dia ingkari. Itu kan munafik itu. Riya, beramalnya kena manusia. Kalau manusia memujinya, dia beramal. Ketika manusia mengkritiknya, dia marah. Ketika dia orang memujinya, semangat ibadahnya. Ketika ada orang semangat, di belakang sendiri, malas. Beda orang mukmin. Kalau mukmin apa? Dipuji, tidak dipuji, dikritik atau tidak, dia tetap beramal soleh. Kenapa? Yang dicarinya ridho Allah, mardotillah, bukan ridho manusia. Nah, beda dengan orang-orang munafik. Nah, jadi ini juga bisa menyebabkan kehancuran dalam kehidupan, riya dan kemunafikan itu. Nah, bagaimana solusinya? Jadilah mu'minuna haqqo, mukmin yang sebenarnya. Udah disampaikan. Yang kedelapan, ya agak panjang kita kemarin selamanya, termasuk juga penyebab rumah tangga itu hancur, durhaka kepada kedua orang tua. Ketika Anda sudah menikah, orang tua Anda itu jadi empat, orang tua dan mertua. Nah, jadi minta ridho orang tua ya. Nah, jadi jangan sampai durhaka. Nah, durhaka pada orang tua. Mengapa ya, kok hidup saya sempit ya, susah ya. Ya durhaka sama orang tua. Ya. Kenapa ya kok begini-begini padahal sudah lama menghadapi rumah tangga kok masih miskin ya? Mungkin Anda itu durhaka sama mertua. Nah, durhaka sama orang tua. Coba minta doanya, minta izinnya, minta maaf ya. Ridho Allah itu terletak ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak murkanya orang tua. Nah, udah kita sampaikannya. Baik, kita masuk ke sembilan. Nah, selanjutnya ke sembilan ini. Ketika cinta diambang kancuran, inilah penyebabnya yang ke sembilan. Dalam kehidupan kesehariannya, dia itu pencinta riba. Berinteraksi dengan riba. Nah, sebenarnya riba ini ya. Ini ribet. Nah, ribet sekali ini ya. Nah, sebenarnya ini diingatkan kepada kita lagi ya. Bagaimana dampak daripada riba ini ya. Kita baca dulu beberapa keterangan tentang riba ya. Nah, jadi hal yang menunjukkan riba itu ribet sekali. Nah, ngeri sekali ya. Nah. Ya kadang samanya gimana lagi tempat mengadu enggak ada, akhirnya apa? Dia semakuan riba. Nah. Pinjam 2000, pulangkan 2500. Lebih itu riba itu. Pinjam 100.000, pulang 150.000. Belebih riba. Baik, samanya kita lihat dulu bagaimana dampak ngerinya riba ini ya. Kita baca beberapa hadis Nabi ini, keterangan Quran dan hadis Rasulullah ya. Nah, diri ini ya, bagaimana keadaan pemakan riba di neraka? Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu berkata, menuturkan ya ketika Nabi berkunjung ke neraka. Nah, kan ketika Mi'raj kan Nabi diberi kesempatan berkunjung ke neraka. Kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berenang di dalamnya. Dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu banyak sekali. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu. Sembari membuka mulutnya. Dan orang yang mengumpulkan batu tadi akhirnya menyuapi batu ke dalam mulutnya. Orang yang berenang tersebut akhirnya pergi menjauh sambil berenang. Kemudian dia kembali lagi pada orang yang mengumpulkan batu. Setiap ia kembali, ia membuka mulutnya, lantas disuapi batu ke dalam mulutnya. Aku berkata kepada keduanya, apa yang sedang mereka lakukan berdua? Mereka berdua berkata, berangkatlah, berangkatlah. Kami pun berangkat. Dalam lanjutan hadis, ya. Adapun orang yang datang dan berenang di sungai itu, lalu disuapi batu, itu adalah pemakan riba.
Imam Bukhari meriwayatkan. Begitu nasib para pemakan riba ya. Nah, di dunia ini sama dia melakukan riba itu dianggapnya biasa, alasannya untuk modal lah, alasannya untuk ini dan itulah. Ternyata ngeri sekali di hari kiamat begitu ya. Nah, jadi kata Nabi, adapun orang yang datang dan berenang di sungai itu lalu disuapi batu, itulah para pemakan riba. Imam Bukhari meriwayatkan. Itu hukuman yang pertama, itu hadis pertama tentang hukuman di neraka ya, orang yang riba. Yang kedua, bagaimana kondisi para pemakan riba dari kiamat? Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, pada malam Isra dan Mi'raj, pada malam Isra kata Nabi, aitaitu lailatul Isra, aku mendatangi satu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Aku pun bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Mereka adalah para pemakan riba, jawab beliau. Hadis Ibnu Majah meriwayatkan. Jadi sahabatnya bayangkan, dari kiamat, para pemakan riba diancam dengan perut yang besar seperti rumah yang dipenuhi dengan ular-ular. Itu ya akibatnya kalau di dunia dia makan riba. Israunya kalau kita orang mukmin, wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhir mereka yakin. Ada dunia, ada akhirat. Kalau di dunia sesuka hatinya dia melakukan itu, ya ada yaumul jaza, hari pembalasan para pemakan riba. Pada malam Isra kata Nabi, aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Aku pun bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba. Ibnu Majah meriwayatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana rupanya ngerinya dosa riba itu di akhirat? Nah, diriwayatkan dari Abdullah, ya, Nabi bersabda, riba itu ada 73 pintu. Nah, ya. Nah, jadi ini ya, dari Abu Hurairah disebutkan, ditambah dengan hadis lain, ya. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, riba itu ada 70 dosa kalau dalam hadisnya. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Ibnu Majah meriwayatkan. Jadi begitu selamanya. Jadi ketika Anda melakukan riba, hakikatnya ya, hukumannya seperti ya, kata Nabi. Riba itu 70 dosa. Ya, riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menjinai ibu kandungnya sendiri. Ibnu Majah mereka zina itu kan dosa besar, ya. Tapi orang yang makan riba seperti dia menzinai ibu kandungnya sendiri. Dalam hadis lain ya, dari Imam Hakim disebutkan, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisalnya dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Imam Hakim mereka. Jadi ngeri sekali. Zina kan dosa besar dengan orang lain. Ini seperti dia menzinai ibu kandungnya sendiri. Seperti itulah dosa daripada akibat dari riba itu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat selamanya. Bahwasanya riba itu ngeri sekali ya. Nah, diriwayatkan dari Umar Khattab berkata, ayat yang terakhir turun yaitu ayat riba, dan sungguh Rasulullah pun ya dan wafat, dan beliau ditafsirkan pada kita, mereka menyebut riba dan riba ya. Jadi selanjutnya ini juga itibar ya, bahwasanya ayat yang terakhir turun kepada Nabi itu ya berkenaan dengan riba. Nah, oleh karena itu mengerikan sekali ya. Nah, jadi ayat riba merupakan golongan ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah. Nah, yang kelima, yang tidak makan riba bisa tetap rasakan debunya. Nah, istilahnya begitulah. Ini kita cerita tentang ini supaya kita dalam hidup, supaya berusaha kita untuk yang halal-halal saja. Halal cara dapatnya, halal cara penghasilannya, halal pula kemana digunakan. Termasuk jauhkan diri dari riba ini. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, akan datang pada manusia satu zaman, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yabqa sinhum ahadan illa kal riba
Faman lam yakul asaba min ghabarihi. Nah, kata Nabi akan datang pada manusia satu zaman tidak akan tersisa kecuali pemakan riba. Siapa yang tidak makan riba ketika itu, ia bisa memakan debunya. Ibnu Majah meriwayatkan, ya meriwayatkan. Jadi sama nih ya, riba ya. Saya kan cuman melihatnya. Juga melihat kena juga. Itu kan debunya itu. Saya kan cuma mencatatnya. Mencatatnya juga kena. Nah, saya kan cuma menuliskannya. Sama juga. Nah, saya kan cuma mendoakannya sama juga. Nah, sama jadi ya. Ini yang tidak makan riba pun bisa tetap rasakan debunya ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, akan datang pada manusia satu zaman. Ini sampai ke Nabi 40 sahabat yang lalu ya. Apakah sudah kena kita hari ini ya? Akan datang pada manusia satu zaman, kata Rasulullah, layatiyanna 'alan nas zamanun. Akan datang pada manusia satu zaman tidak akan tersisa kecuali pemakan riba. Siapa yang tidak makan riba ketika itu, ia bisa memakan debunya. Ibnu Majah meriwayatkan. Jadi kita selamanya ya, hati-hati terhadap riba ini. Baik, yang keenam, kita citang lagi. Makan riba lebih parah dari 33 kali zina. Ya, kalau tadi seperti dia menzinai ibu kandungnya ya. Nah, kalau riba ini, nah, dari akan disebutkan dalam hadis ini ya, tentang jeleknya riba ya, disebutkan seorang tabi'in yang bernama Kab al-Anbar, seorang mantan pendeta Yahudi ya, yang paham akan kitab-kitab suci, bahkan bisa mengetahui secara umum manakah yang sahih dan mana yang kitab itu ya. Nah, Kab rahimahullah menyatakan, aku berzina sebanyak 33 kali lebih aku suka daripada memakan satu dirham riba yang Allah tahu aku memakannya ketika aku makan riba. Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi makan riba itu lebih parah dari 33 kali berzina. Nah, begitulah pemahaman Kab al-Anbar ini, seorang mantan pendeta Yahudi ya, yang paham tentang kitab-kitab suci ya. Nah, termasuk tentang riba ini. Nah, istilahnya kita ceritakan ya, supaya kita jangan menganggap riba itu mudah ya. Riba itu enggak ada apa-apanya, enggak ada dampaknya. Nah, yang ketujuh. Nah, jika sudah merajalela riba di tengah-tengah umat ini, bagaimana nyatanya? Nah, saya baca hadisnya. Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi bersabda, "Idza zahara riba, idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah." Apabila telah marak perzinaan dan praktik riba di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri itu telah menghalalkan dirinya diazab oleh Allah. Imam Hakim meriwayatkan. Jadi sahabatnya bayangkan kalau setiap keluarga-keluarga para pelaku riba, desa itu pelaku riba semua. Ya kan? Kalau dia satu keluarga, kumpulan keluarga kan masyarakat ya. Masyarakat itu kan desa atau kota ya, atau kabupaten ataupun provinsi. Kalau setiap keluarga-keluarga riba, riba, riba, riba, siap-siap kata Nabi, idza zahara zina. Apabila telah marak zina war riba, praktek riba fi qaryatin, di satu negeri, apakah desa ataukah kota ataukah provinsi atau negara ya, maka kata Nabi, faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Nah, kata Nabi, ia telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Imam Hakim meriwayatkan. Jadi samanya gempa bumi, banjir bandang, apalagi ya tsunami seperti dulu ya. Nah, apalagi dan sebagainya. Jangan-jangan itu peringatan Allah kepada kita untuk jangan melakukan maksiat. Termasuk apa? Maksiat riba itu. Termasuk apa? Maksiat zina itu. Tugas siapa mengingatkan ini? Ya tugas kita bersama. Di tengah masyarakat ya, pemimpin, bagian dipimpinnya, para guru, para ustaz menyampaikan ya bayar riba itu. Ya bagi dalam kehidupan rumah tangga, saya sudah terlanjur bagaimana? Ya berhentilah. Nah, setelah terlanjur gimana? Taubat dengan taubatan nasuha. Kemudian niat di hati, tidak lagi bersentuhan dengan riba itu. Ya, kenapa? Riba itu mendatangkan bencana. Idza zara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu
bi'amfusim adzaballah. Apabila telah marak perzinahan. Ada yang zina terselubung, ada zina terang-terangan, ya dibuat lokalisasinya. Nah, kata Nabi, apabila telah marak perzinahan, war riba dan juga praktik riba. Nah, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, datang-datang ke rumah, mau pinjam uang sekian. Syaratnya mudah. Nah, tapi sekian bayarnya per hari, sekian per bulan. Pinjamnya berapa? Berapa pinjamnya? 20 juta. Nah, hitung-hitung-hitung. Rupanya sampai juga 50 juta. Berlebih. Nah, ya. Saya gimana saya beli kredit? Bisa. Tapi beli cash nggak bisa. Nah, hitung-hitung-hitung-hitung. Ternyata kalau cashnya 50 juta, kalau dia kredit sampai 75 juta. Nah, ingat ya. Idza zara zina warriba fi qaryatin faqad halu bi anfusihim adzaballah. Apabila telah marak perzinahan dan praktik riba di satu negeri, maka sungguh penduduk negeri itu telah menghalalkan diri untuk diazab oleh Allah. Nah, dalam konteks kekeluarga begitu. Nah, bagaimana solusinya? Kalau masih bisa tidak melakukannya, tinggalkan itu. Nah, ya, kadang saya menanyakan sudah terjepit bagaimana? Ya, ini bagaimana? Kan begitu. Nah, istilahnya begitu ya. Baik, sudah kita sampaikan 7 bahwasanya riba itu ngeri sekali dari kiamat. Kita akan sambung setelah berikut ini.

Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1429 Hijriah 1 September 2008. Ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, inilah penyebabnya. Yang kesembilan, berinteraksi dengan riba.

0: kapan tiba.
1: Extraordinary para pencinta acara Mutiara Sabri mana mendengarkan acara ini. Tugas kita sebagai hamba Allah ya, saling mengingatkan ya. Wa tawassobil haqq wa tawassobil sabri. Bagaimana ngerinya ribet itu ya. Ngeribatnya, ngeriba itu. Ngeri sekali bagaimana di neraka ya. Nah, yang kedelapan, riba itu akan hilang berkah walaupun riba terus bertambah banyak ya. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud berkata, Nabi bersabda, "Ma akhadha aktsara min ar-riba illa kana aqibatul israhi ila fil aqillahi kilatin." Riba membuat sesuatu jadi bertambah banyak, namun ujungnya riba makin membuat sedikit. Sedikit jumlah maupun sedikit berkahnya. Ibn Majah meriwayatkan. Waktu mengambilnya, ya tertawa gembira, bahkan syukuran pula itu, ya, baru dapat ini, baru ngambil ini. Ya, nah awalnya kata Nabi, riba itu membuat sesuatu jadi bertambah banyak, namun ujung riba makin membuat sedikit-sedikit ya, artinya hilang berkahnya. Yang kita carikan dalam hidup itu, dalam kehidupan berumah tangga itu kan berkah keluarga. Berkah profesi, berkah umur, berkah dalam kesarian, berkah dalam kehidupan. Berkah rezeki, berkah umur, berkah anak, berkah keluarga. Ya berkah itu kan kebaikan dari Allah, yang menetap terhadap sesuatu. Sedikit dia berkembang, banyak bermanfaat. Para pelaku riba tidak akan mendapatkan berkah ya. Dia bangga itu dengan, wah saya mudah dapat di pinjaman, berapa? Pinjam 100 juta, berapa baliknya? 200 juta, lebih riba. Awalnya banyak, ujungnya sedikit. Ya, hilang berkahnya. 08-11-648-10-48 kita buka dengan tema kita, ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, bagian yang ke-12 ini, yaitu berinteraksi dengan riba. Hitung ke-9. Islamnya kita lihat sejarah ya, bagaimana Rasulullah bersama para sahabat hidup tolong menolong ya. Nah, kita rindu hari ini ada seperti Abdurrahman bin Auf yang infakkan hartanya untuk penduduk Madinah ya, untuk kaum muslimin. Nah, jadilah anda hari ini Islamnya orang-orang kaya yang memberi. Yang kita carikan dalam hidup itu, dalam kehidupan berumah tangga itu kan berkah keluarga, berkah profesi, berkah umur, berkah dalam kesarian, berkah dalam kehidupan. Berkah rezeki, berkah umur, berkah anak, berkah keluarga. Ya berkah itu kan kebaikan dari Allah, yang menetap terhadap sesuatu. Sedikit dia berkembang, banyak bermanfaat. Para pelaku riba tidak akan mendapatkan berkah ya. Dia bangga itu dengan, wah saya mudah dapat di pinjaman, berapa? Pinjam 100 juta, berapa baliknya? 200 juta, lebih riba. Awalnya banyak, ujungnya sedikit. Ya, hilang berkahnya. 08-11-648-10-48 kita buka dengan tema kita, ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, bagian yang ke-12 ini, yaitu berinteraksi dengan riba. Hitung ke-9. Islamnya kita lihat sejarah ya, bagaimana Rasulullah bersama para sahabat hidup tolong menolong ya. Nah, kita rindu hari ini ada seperti Abdurrahman bin

48 kita buka dengan tema kita, ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, bagian yang ke-12 ini, yaitu berinteraksi dengan riba. Hitung ke-9. Esaunya kita lihat sejarah ya, bagaimana Rasulullah bersama para sahabat hidup tolong menolong ya. Nah, kita rindu hari ini ada seperti Abdurrahman bin Auf yang infakkan hartanya untuk penduduk Madinah ya, untuk kaum muslimin. Nah, jadilah Anda hari ini seramanya orang-orang kaya yang memberi pertolongan bagi orang miskin. Nah, tapi betul-betul menolong ya tanpa riba ya. Kamu meminjam uang? Iya, berapa? Berapa perlunya? Saya perlunya 50 juta. Bisa? Asal kamu balikkan 60 juta. Lebih 10 juta riba itu. Istilahnya sekarang ini kan pinjam-meminjam itu kan mudah sekarang. Apalagi ada pinjaman online sebagainya ya. Nah, tapi itu tadi. Nah, takutlah kita kepada riba itu. Yang betul bagaimana? Saudara kita dalam kesulitan, pinjamkan dia. Kalau dia gak mampu bayar ya. Kalau memang kita ada, ikhlaskan ya. Kita akan menjadi ahli sorga. Tapi kan tidak. Ya, seperti zaman penjajah ya. Nah, kalau kamu pinjam sekian, bayar sekian. Kalau enggak dapat, nah kalau tempunya tinggal, kalau ternyata pas datang tempunya belum dibayar, maka dilipat gandakan. Nah, jadi sawannya, jadi di dunia saja tersiksa, apalagi di akhirat. Ya. Jadi hilang berkahnya. Nah, jadi sawannya itibar sama kita. Jadi mencari yang berkah itu ternyata perlu perjuangan riyadhah ya. Nah, jadi para pelaku riba tidak akan mendapatkan berkah dan rezekinya. Nah, hati-hati ketika berkah itu dicabut Allah, yang terjadi apa? Rumah tangganya bertengkar terus. Ada apa ini? Rupanya penghasilannya seriba. Anaknya nakal terus. Ada apa ini? Jangan-jangan kena pelaku urusan riba ini. Ya, usahanya bangkrut. Rupanya kenal riba itu ya. Riba akan hilang berkah walaupun terus bertambah banyak. Nampaknya banyak. Kata Nabi, riba membuat sesuatu jadi bertambah banyak. Namun ujungnya riba makin membuat sedikit. Ya, ya orang sekarang ya tempat-tempat minjam-minjam itu mudah sekali. Ya syaratnya cuma KTP mamanya. Ini ya sudah selesai. Tapi apa? Itu dah. Hitung. Berapa pinjamnya? Pinjamnya 100 juta. Coba kali-kalikan. Berapa angsurannya? Sekian. Terus hitung. Berapa tahun? Sekian tahun. Hitung. Ternyata pinjamnya 100 juta, baliknya hampir 200 juta. Riba. Yang beriman dan yang beramal. Makanya Islam mengajarkan kepada kita qanaah dalam hidup. Ya sudah, nikmati apa yang ada. Nah, ini yang paling penting. Nah, bagaimana saya sudah terikat ini enggak bisa. Nanti kalau sudah tamat, sudah habis ya. Jangan lagi lanjutkan. Begitu. Taubatan nasuha. Istrawania, hidup dengan sesuatu yang dibenci Allah itu tidak nikmat ya. Nah, bala menyengsarakannya. Susah hidupnya. Baik, kita lanjut lagi. Dan riba itu apa? Itu sifatnya orang Yahudi. Nah, saya baca hadisnya ya. Nah, bukan hadis, bukan Quran lagi. Allah Ta'ala berfirman. Silakan baca surah An-Nisa 160 sampai 161. Allah Ta'ala berfirman. Kita baca artinya. Maka disebabkan kezoliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atasnya memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, pada sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda yang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih. Surat An-Nisa 160-161. Jadi sama ini perilaku. Jadi riba itu adalah sifat kebiasaan buruk Yahudi ya. Kita orang Islam enggak begitu. Man tasabah bi qaumin fa huwa minhum. Siapa mencontoh satu kaum, dia seperti kaum itu ya. Memang dia sholat berjamaah, memang dia melaksanakan kebaikan, tapi masih melakukan riba ya.

Katsir ya dalam Al-Qur'an Azimnya mengatakan tentang ayat An-Nisa 160-161 itu mengatakan Allah telah melarang riba pada kaum Yahudi, namun mereka menerjangnya dan mereka memakan riba itu. Mereka pun melakukan mengelabui untuk bisa menerjang riba itu. Itulah yang dilakukan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Begitu pemahaman Ibnu Katsir ya dalam Al-Qur'an Azimnya tentang menafsirkan An-Nisa 160-161 itu. Nah, jadi kalau Anda sudah menganggap riba itu biasa, berarti apa? Watak Yahudi ya, kebiasaan buruk Yahudi ada dalam diri Anda itu. Yang betul bagaimana kalau kita orang datang sama kita minta tolong, tolonglah saya, pinjamlah uang. Anda ada, pinjamkan dia. Begitulah cara amal soleh Anda ya dengan harta tadi. Nah, tapi jangan berlebih. Nah, jangan ya kalau dia saya belum bisa bayar. Ya, kalau memang dia enggak bisa bayar, lunaskan, ikhlaskan, jadi investasi akhirat Anda. Nah, gimana rugilah saya? Ingat, pintu rezeki itu banyak ya. Allah tidak akan pernah kurangkan rezeki itu. Sudah ditetapkan Allah. Nah, jadi dengan menolong orang lain dengan membebaskan dirinya dari riba, dari hutang, Anda akan mendapatkan apa? Surganya Allah ya. Dan para pelaku riba ini ya, enggak tentram hidupnya. Dikejar-kejar debt collector apa itu? Nah, ya Islamnya ini. Jadi bagaimana dalam Islam mengajarkan kepada kita, carilah yang halal thayyibah. Cara mencarinya, cara mendapatkannya, kemana digunakan, yang halal lah. Agar berkah, agar bahagia. Nah, agar tentram kehidupan rumah tangga. Nah, berapa banyak rumah tangga itu hancur gara-gara apa? Riba ini. Coba lihat Islamnya. Dan itu sifat buruk Yahudi. Kita baca di selain. Dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, La taqumu sa'ah hatta ta'khudhu ummati. Kata Nabi, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Kata Nabi, selain mereka, lantas siapa lagi? Imam Bukhari meriwayatkan. Nah, itulah dia maksudnya Yahudi ya. Nah, jadi Persia dan Romawi ya. Jadi bagaimana? Ya, sejengkal demi sejengkal, pelan-pelan tapi pasti. Nah, walan tardo angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Baqarah 120. Orang Yahudi Nasrani tidak senang kepada kita sebelum mereka mengikuti milah. Kita mengikuti milah mereka. Cara hidup mereka. Termasuk cara riba itu jalan hidupnya Yahudi. Kalau orang Islam yang benar tidak begitu. Ya, kaya dia berzakat infak sedekah. Orang susah dibantunya. Orang berupa tolong ditolongnya. Tanpa ada embel-embel. Dia bagaimana dengan harta itu membawanya ke surga. Kalau Anda jadi orang kaya, belajar dari Abdurrahman bin Auf. Kalau Anda seorang ilmuwan, belajar dari Ubay bin Ka'ab ya, seorang Korea. Belajar dari Abu Musa al-Asari. Belajar dari Ibnu Abbas. Belajar dari Abdul bin Mas'ud. Belajar dari orang-orang sukses dahulu. Nah, mereka sukses di dunia. Mereka juga sukses di akhirat. Nah, termasuk ini yang riba ini, sahabat. Ini itibar sama kita. Gimana lah, saya enggak ada tempat lain kecuali meminjamnya, harusnya sama akhirnya berbunga. Yang seperti itu mau, sahabat. Dan dianggap itu hal yang sudah biasa. Itu kebiasaan buruk Yahudi itu. Karena sudah biasa, itu kata Nabi. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Kata Nabi, lantas selain mereka siapa lagi? Jadi selama ini tibar sama kita. Ya. Jadi bagaimana? Sekarang selama ini begitu ya. Enggak ada lagi tempat mengadu katanya. Tempat sempat menolong. Siapa lagi? Pemilik keluarga enggak bisa nolong. Akhirnya apa? Akhirnya ada tempatnya yang pinjaman-pinjaman itu. Nah, akhirnya ikut juga lah terjerumus dalam riba ini. Andai ku tahu. Nah, kita lanjut selanjutnya. Nah, apalagi itu bahayanya ngerinya riba tadi. Baik, yang kita lanjutkan. Yang ke-10 nih. Allah tidak akan terima sedekah, infak, zakat yang dikeluarkan dari harta riba.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, ayuhan nas, innallah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib, baik. Imam Muslim meriwayatkan. Hasil riba berzakat, hasil riba sedekah, hasil riba ya membangun masjid. Nah, hasil riba membantu orang susah. Nah, membantunya benar, ya menolong, ya memberi sumbangannya benar. Tapi dari sumber riba ini, kata Nabi, innallah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai sekalian manusia, innallah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak terima kecuali dari yang baik. Riba itu tidak baik, ya. Tapi gimana orang saya ingin bersedekah, gimana? Terima enggak terima, itu haknya Allah. Betul kan lagi kata Rasulullah, Allah terima, tidak akan terima kecuali dari yang baik. Ya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, la yatasaddaqu ahadun. Tidaklah seseorang itu bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah akan mengambil sedekah itu dengan tangan kanannya, lalu dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya, hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu. Imam Muslim meriwayatkan. Sebutir kurma yang dapat dari yang halal kita bersedekah, Allah akan membesarkannya seperti anak unta atau kuda, ya, yang kecil hingga jadi besar sebesar gunung. Ya. Tapi walaupun membantu pembangunan masjid, pembangunan panti asuhan, apalagi untuk sosial, untuk membantu orang, tapi seriba, Allah tidak akan terima itu. Ya, innallah thayyibun la yaqbal illa thayyiba. Istilahnya jadi bagaimana? Apa kita, dia nyumbang, apa kita tanya dari mana? Itu jangan ditanya-tanya, diberi terimanya, diberi sumbangnya terima saja. Nah, untuk pembangunan masjid. Nah, rupanya hasil riba. Kita penitia masjid, jangan tanya, ini hasil riba ya, Pak? Enggak usah tanya, di sumbangnya terima saja. Tapi yang nyumbang ingat, Allah hanya terima dari harta yang baik, ya. Apalagi sama yang ke-11 ini, baik ngerinya riba tadi. Nah, doa pemakan riba sulit dikabulkan Allah. Ya. Istilahnya saya menyampaikan ini untuk sama-sama kita merenung, ya. Nah, kita jangan menganggap riba itu hal yang kecil, hal yang besar, ya. Imam Az-Zahabi menulis, ya, termasuk dosa besar itu riba. Nah, ketika kita sudah membiasakan diri kita makan riba, hati-hati, ya. Gimana? Doa pemakan riba sulit terkabulkan. Dalam hadis, ya, ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit lalu berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Imam Muslim meriwayatkan. Fa inni yastajiba ilaika. Bagaimana mungkin Allah, bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Jadi para pemakan riba, ya, Anda kan, setiap kita kan punya doa, ya. Ya Allah, minta aku kebaikan dunia, kebaikan di akhirat, selamatkan dari azab neraka. Tapi perbuatannya perbuatan amalan neraka, dari kiamat perutnya sebesar rumah, ya, isinya ular. Siapa itu di dunia suka riba, ya? Kapan tiba ajalku? Nah, yang paling dahsyat adalah, ingat, ya, orang yang sudah biasa makan riba, hatinya keras. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kallabal rona ala kulubihim maka nu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Al-Mutaffifin ayat 14. Jadi mengapa susah, ya, mendengarkan kebaikan? Karena sudah
disumbat hatinya itu, darahnya itu, ya batinnya itu dengan riba. Akan semua dosa. Nah bagaimana selayak, bagaimana harusnya pintu taubat itu terbuka. Allah itu ghafurur rahim. Mintalah kepada Allah, ya Allah, bebaskan diriku dari riba. Bebaskan diriku dari hutang yang mengandung riba. Bebaskan diri kita dari perbuatan-perbuatan haram. Pintu taubat terbuka. Nah, istilahnya saya simpulkan ya, udah ya, yang ke-12 ini ya, yang ketiga, badan yang tumbuh dari yang haram kata Nabi siap disentuh api neraka. Kata Nabi, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Saya menyampaikan kumpulan hadis berkenaan dengan riba ini ya. Coba ya, ini rangkumannya. Ada 13 ya, bahwasanya riba itu ngeri ya. Pertama, keadaan pemakan riba di neraka. Ya, nah, bahwasanya dia akan datang dari dan berenang di sungai darah, lalu disuapi batu. Itulah pemakan riba. Yang kedua, dari kiamat diancam dengan perut yang besar seperti rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Yang ketiga, dosa riba yang paling ringan seperti menjinai ibu kandungnya sendiri. Yang keempat, yaitu ayat riba merupakan golongan ayat yang terakhir turun. Yang kelima, yang tidak makan riba bisa tetap rasakan debunya. Yang keenam, makan riba lebih parah dari 33 kali zina. Yang ketujuh, jika riba sudah merajalela, layak diazab oleh Allah. Yang kedelapan, riba akan hilang berkah walau riba terus bertambah banyak. Yang kesembilan, riba dan akal-akalannya adalah kebiasaan buruk orang-orang Yahudi. Yang kesepuluh, ya, Allah tidak akan terima sedekah, infak dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba. Yang kesebelas, ya, dosa pemakan riba sulit dikabulkan. Doa ya, doa para pemakan riba sulit dikabulkan. Yang kedua belas, memakan riba membuat hati menjadi keras. Dan yang ketiga belas, badan yang tumbuh dari harta haram akan berhak disentuh api neraka. Ya, selamanya para penyinta acara Mutara Subuh. Jadi ketika cinta diambang kehancuran, ya, sebabnya yang kesembilan adalah yaitu berinteraksi dengan riba. Yang minjamnya, yang melakukannya, yang menulisnya, yang menyaksikannya, kata Nabi Sawaun, sama saja. Nah, bertaubatlah dari riba ini. Selamatnya para penyintas acara Mutara Subuh di mana mendengarkan cari. Inilah kajian kita hari ini ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mengingatkan kepada kita kembali ya. Semoga Allah berikan kepada kita keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan hidup. Nah, jauhkan diri kita dari perbuatan yang diharam oleh Allah ini. Insya Allah kita bertemu kembali pada Senin ya. Besok Ahad libur. Nah, selamatnya karena kita sudah masuk bulan Rabiul Awal ini ya. Saya ingin, tapi masih panjang ini. Nah, masih ada beberapa poin lagi ya. Tapi karena kita akan memasuki bulan Rabiul Awal ya. Nah, nanti kita saya pikir dulu apakah kita teruskan dulu atau kita cerita tentang kehidupan Rasulullah ya. Nah, ini dulu ya kajian kita. Insyaallah kita bertemu Senin pagi. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon diperbanyak maaf ya. Dan terima kasih atas kelewatannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.